0: Butuh semangat? Nih, kita kasih booster semangat di Morning Booster.
1: Ya, serasa it's time to boost your mood di pagi hari ini. Yep. Yang walaupun mendung-mendung ini ya, semoga selalu terjaga mood lo rockstar, selalu senang-senang. Terutama lagi kalau gue report di daerah Kuta nih, ini udah mulai cerah. Coyu ada belakang, Coyu sekarang ada belakang dan wondering apakah ini akan hujan atau tidak. Pakailah kartu tarotmu itu ya.
2: Aku merasa ini akan hujan.
1: Hujan lagi ya sepertinya
2: hujan
1: ya.
2: Hujan lagi karena aku lagi galau.
1: Lagi galau.
2: Jadi pokoknya cuaca itu mengikuti hatiku.
1: Emang aku Tuhan ya? dikira semuanya harus sesuai mood dia.
2: Aku emang bukan Tuhan, tapi aku anak kesayangan Tuhan.
1: Amin.
2: Enggak, Rockstar. Kita semua anak kesayangan Tuhan. Makanya nih, kita dikasih semangat buat bekerja biar bisa menghasilkan. Biar bisa apa? Biar bisa

0: untuk makan ya. Yes. Jadi uang makan itu biasa gue alihkan untuk beli kopi. Uh-huh. Jadi bisa sehari sekali atau dua kali is okay. Cuman jangan keterusan Rockstar. Uh-huh. Nanti pundi-pundi duitnya nanti habis jadi kopi.
1: Betul. Dan tapi kamu pernah bayangin gak sih Rockstar kalau misal nih tiap bulan kamu ada uang masuk ke rekening tapi tanpa kamu wajib kerja, tanpa wajib lapor kegiatan apapun. Kedengarannya memang kayak mimpi ya, tapi ternyata ini tuh udah dijalanin sama pemerintahan di Finlandia.
0: Oh ada ya, kayak
1: ada.
0: Gitu ya.
1: Jadi ini tuh kayak bukan cuma kayak wacana atau janji-janji kampanye ya kan.
0: Yes.
1: Tapi ini memang experience sosial sungguhan yang hasilnya sampai sekarang masih banyak banget dibahas.
0: Oh gitu. Nah kalau you sendiri sebenarnya kalau dikasih duit, misalnya kita nggak usah kerja tapi dapat duit, lo akan bawa kemana duitnya?
1: Kalau aku ya, kayaknya aku bakal jadiin modal usaha.
0: Modal ya. Usaha ya.
1: Karena aku mikir kalau jadi modal usaha, jadi tetap bisa ada pemasukan lagi.
0: Ah, yes, gitu. Yes.

0: dikasih duitnya nggak dikit ya, gue pengennya sebulan tuh 1M gitu.
1: 1M.
0: 1 makasih.
1: 1M, 1 makasih.
0: Makasih doang. Atau 5M, 5 kali makasih, makasih.
1: Makasih. Kalau aku sih 1000 ya.
0: 1000.
1: MK tapi. Makasih kak, makasih.
0: Oh makasih kak ya. Oh gitu, yes yes. Oh gue sama Rosa. Pengennya untuk membuat usaha atau mungkin arahnya ke properti, mungkin buat villa atau restoran atau mungkin kos-kosan gitu-gitu ya.
1: Iya.
0: Jadi bapak-bapak kosan 1000 pintu.
1: Asik
0: enak kayaknya
1: banget.
0: Ya.
1: Nah,
0: yes yes yes.
1: Kira-kira kalau kamu sendiri nih Rockstar, kalau misalnya kebijakan kayak gitu tuh ada di Indonesia, kira-kira kamu bakal pakai buat apa? A, istirahat total. B, mungkin jadi modal usaha kayak kita bertiga. Atau mungkin malah C, kayak kamu takut jadinya gak bisa berkembang.
0: Share-share sama kita Rockstar pasti bisa via WhatsApp di 0811-38-07878.
1: Bisa juga dari sosial media kita di @therockinglife.bali.
2: GMHR, only on The Rockin' Life. The Rockin' Life.

0: HR.
1: GMHR will continue
0: right after this.
2: Aryo Duta Bali mempersembahkan Weekend Getaway. Weekend Getaway adalah paket liburan yang paling menyenangkan dengan fasilitas lengkap dan banyak bonus selama menginap. Dengan harga mulai dari Rp1.350.000 per malam, kamu sudah bisa mendapatkan daily breakfast untuk 2 orang plus 2 anak di bawah 11 tahun, late check out sampai jam 2 siang, diskon 20% untuk spa treatments, complimentary Sunday yoga class, dan kids bisa stay free dengan existing bed. Penawaran ini berlaku untuk menginap setiap Jumat sampai Minggu dengan maksimal check out di Senin dengan minimal stay 1 malam dan tersedia sampai 30 September 2026. Reservasi sekarang dan cek info lengkapnya dengan follow social media at areaduta.bali. Sekali lagi, at areaduta.bali.
3: Di tengah kesibukan kamu, kesehatan dan bentuk badan adalah dua hal yang paling wajib buat dijaga. Memang bukan hal gampang, tapi sekarang kita bisa dibantuin sama Louis and French Fitness. Gym sekaligus fitness center paling lengkap.

0: it's a win-win event. This is Rock Life Bali where everyone can be a rockstar.
1: Yes. Ku ingin terbang, aku juga pingin terbang ya, rockstar. Tapi kalau misalnya ada kekuatan super, aku tuh pingin punya kekuatan super
0: untuk terbang. Ah, gitu.

0: aja.
1: Yes, yes,
0: kamu
1: yes.
0: pernah nyobain para layang enggak, Weda?
1: Para layang belum, belum. Kamu pernah?
0: Pernah.
1: Seru ya?
0: Seru banget, tapi masuk angin.
1: Level serunya 1 sampai 5.
0: 6.
1: 6. Oh, lebih bener. Dari gini ya, limit ya.
0: Bener, seru banget Rockstar, yes, tapi yes, habis yes. itu masuk angin.
1: Masuk angin.
0: Seminggu masuk angin, yes, ya, yes, yes. Jadi bukan sehari, seminggu.
1: Kalau dia kan pengen punya kekuatan super untuk terbang. Kalau gue Rockstar pengen punya unlimited money. Jadi kalau emang pengen belanja apapun itu bisa bareng semuanya.
0: Yes.
1: Apalagi terlebih dapat tempat belanja yang pas, makanannya enak.
0: Betul.
1: Ada dessertnya yang enak. Ngapain best. Dilewatkan.
0: Tapi kayaknya kalau kayak gitu tuh jangan nunggu sampai harus jadi miliarder banget ya.
1: Tapi
0: karena maksudnya gini, hal-hal kayak gitu tuh kan gak bisa kamu ngulang ya,
1: yes.
0: Apalagi kalau misalnya di tempat itu tuh cuman ada eventnya tuh sekali-sekali. Kataku sih, untuk aku sendiri nih Rockstar, kalau ada hal-hal kayak gitu dan memang aku suka, aku tuh bakal langsung nyobain tambah ditunggu-tunggu lagi. Uang itu bisa dicari,
1: yes,
0: momen
1: yes.
0: itu tidak sayang.
1: Iya sayang. Ayo, ayo, ayo.
0: Soalnya Rockstar ada Sugar Sand Seminyak Bali present for Fantastic Neighborhood Flames Part 2 Jumat 31 Juli 2026 mulai dari jam 5 sore sampai 8 malam di Sugar Sand Sunset Terrace. Jadi kamu bisa dapatkan kesempatan eksklusif menikmati all you can eat grill paling mewah di Bali dari 4 orang chef terkenal dan berpengalaman di Bali. Jadi mulai dari Chef Harry Rizkiawan,
1: yes.
0: Jadi itu adalah Executive Chef of Hotel Indigo Bali Seminyak Beach,
1: yes.
0: Terus ada juga Chef Bayu Retno Timur. Jadi chef ini adalah President of Bali Culinary Professional. Dan juga ada Chef Chris Smith, yaitu Corporate Chef of Red Gunpowder. Dan juga ada Chef Arif Wicaksono, yaitu Executive Chef of Wood Bali Restaurant. Jadi bayangin ya, makanan ini semua dikurasi sama chef-chef
1: empat orang chef ya.
0: Bener banget. Jadi semua kenikmatan ini bisa kamu dapatkan dengan Rp500.000 net per orang Rockstar.
1: 500.000.
0: Makanya
1: udah dapat makanan sampai itu.
0: Jadi miliarder. 500.000 kamu udah bisa nikmatin experience di sini. Dan pastinya kamu bisa cek info lengkapnya di sosial media Sugar Sand Seminyak Bali di @sugarsand.bali.
1: Yes, yes, yes.
0: Sekali lagi di @sugarsand.bali.
1: Dan Rockstar, kita juga masih ngobrolin tentang kalau ada program digaji tanpa kerja di Indonesia nih,
0: yes.
1: Lo akan milih alokasikan duitnya untuk apa.
0: Betul.
1: Gitu. Dan ini ada Kak Ilma yang jalan sama kita.
0: Pagi Kak Ilma.
1: Pagi Kak Ilma, hai. Katanya Kak Ilma, kalian pagi-pagi udah mimpi jauh banget. Kalau aku pakai modal usaha sih, cuman tergantung nih DTF per bulannya berapa? Tetap nasional. Kalau cuma sebulan 2,5 juta, ya aku tetap masih kerja uangnya yang di TF itu aku putar ke saham atau emas.
0: Emas
1: Harry Style.
0: Harry Style.
1: Kalian kita Kak Ilma mau request Harry Styles with American Girls. Ini udah kita set Kak Ilma. Setelah ini ya kita puterin. Baru saya tanya Pak Pagi langsung dibalas, oh Pagi gitu.
0: Memang Kak Ilma ini best banget,
1: yes,
0: ya
1: yes,
0: tuh
1: yes, yes.
0: Fast respond banget ini.
1: Dan
0: Kak Ilma laki-laki udah best banget sih ini.
1: Udah yang paling best ya.
0: Jadi ini Rockstar, menurut Kela atau Lembaga Jaminan Sosial Finlandia, eksperimen ini tuh dilatar belakangi satu masalah utama ya pastinya, yaitu sistem tunjangan pengangguran yang lama-lama justru bikin orang ragu buat ambil kerja.
1: Oh gitu.
0: Karena begitu dapat penghasilan, tunjangannya langsung dipotong, jadi nggak ada insentif buat gerak gitu. Makanya di tahun 2017 sampai 2018 Kela pilih 2000 orang penerima tunjangan pengangguran secara acak nih awalnya, terus dikasih deh 560 euro tiap bulan tanpa pajak, tanpa syarat harus cari kerja, dan enggak dipotong meskipun mereka punya penghasilan lain. Jadi intinya mereka nih kayak buat riset lah. Itu tuh pemerintah mau tahu apakah kalau tekanan dan syarat dihilangkan orang jadi malas atau justru lebih leluasa buat berkembang gitu.
1: Oh gitu ya. Jadi ini istilahnya kayak semacam eksperimen Rockstar,
0: iya.
1: Jadi tujuannya biar dengan kita kasih lo duit, lo akan lebih rajin kerja atau yaudah lo malah jadi malas-malasan.
0: Betul.
1: Gitu ya intinya ya. Yes yes yes. Dan ini ada Mami Jen Rockstar yang
0: pagi,
1: requestan
0: Mami
1: lagu. Hai Mami, pagi. Katanya mau Chris Brown with Turn Up The Music.
0: Yep.
1: Satu lagi LMFAO Sexy And I Know It. Yes yes yes. Abis ini kita puterin nih Mami. Dan pasti Rockstar, lo masih bisa banget untuk joinan sama kita tentang topik kalau ada program digaji tanpa kerja, duitnya lo pakai apa gitu, Rockstar. Share-share lah sama kita, Rockstar. Sekalian request lagu bisa via WhatsApp di 0811 380 7878.
0: Bisa juga dari sosial media kita di @therockinglife.bali.
1: Yes, langsung aja kita puterin requestan dari Kak Ilma Dewi Sartika dan juga Mami Jane.

0: 87.8 FM, this is the Rocking Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Yes, Rockstar, ini tuh lagu bikin joget aja ya.
1: Bikin joget terus ya.
0: Ini tuh playlistnya mantap ya. Dijamin kamu tuh gak dikasih waktu untuk malas-malesan, gak dikasih space untuk ngelamun,
1: yes.
0: Tapi kamu diajak untuk seru-seruan bareng.
1: Betul-betul ya
0: kan?
1: Terlebih lagi Rockstar kan tadi udah sempat hujan juga di paginya. Dan sekarang nih kalau di Kuta ini udah ada matahari.
0: Cerah.
1: Jadi berita bagus juga Rockstar yang mungkin untuk lo yang pengen seru-seruan area Kuta atau sekitarnya,
0: yes.
1: Ini pas banget, waktu yang pas untuk ayolah kita berangkat jalan-jalan. Dan welcome juga untuk Rockstar yang baru aja landing di Bali.
0: Welcome to Bali.
1: And of course welcome to 87.8 FM, The Rocking Life Bali.
0: Yes.
1: Dan kalau Rockstar
0: barengan ya sekarang. Gimana
1: pastinya apa? Pastinya apa?
0: Dan pastinya ya kalau di GMHR kamu tuh bakal

0: seru-seruan. Karena kita bakal pasti selalu ngasih rockstar kamu rekomendasi-rekomendasi yang menarik.
1: Betul-betul. Terlebih lagi Rockstar, di tempat ini kita bakal ngajakin lo untuk seru-seruan. Kalau tadi kita ngajak ngasih lo udah lagu yang beat, disinilah tempat yang lebih pas lagi Rockstar untuk nikmatin semuanya dengan vibes yang benar-benar merangkum semuanya.
0: Yes.
1: Ada musiknya, ada cocktails, dan pasti ada entertainment Rockstar di dalam satu tempat. Pastinya di the one and only Rooster Fist Beach Club presents Into the Scarlet Festival.
0: Wow.
1: Ini di Minggu Rockstar 2 Agustus 2026 mulai dari jam 3 sore sampai 11 malam.
0: Yes.
1: Pastinya di the one and only Rooster Fist Beach Club Pantai Pandawa. Jadi Into the Scarlet Festival akan menghadirkan DJ Wrigley dan juga DJ Isata.
0: Yep.
1: Ada juga cocktails pop-up bar dengan lebih dari 50 pilihan cocktails.
0: 50
1: Rockstar. Jadi gak usah pilih 1, 2, 3, tapi pilih 50-nya kalau bisa ya.
0: Yang termasuk penting siapin juga perut kamu dah.
1: Betul-betul. Termasuk ada pilihan free flow drinks ya. Dan gak hanya itu juga Rockstar, lo bakalan nikmatin foam party di sana, dance performance, ada juga water drum percussion.
0: Yes.
1: Sambil di malamnya lo bisa nunggu kembang api gitu Rockstar. Jadi memang benar-benar dikemas sangat lengkap, sangat fun, bisa vibing di sana, bisa ketemu banyak orang-orang baru, kenalan-kenalan baru. Dan berita baiknya Rockstar, acara ini free entry.
0: Kataku ya Rockstar, kamu gak boleh ketinggalan dan terlewatkan ya sama event satu ini.
1: Yes, dan biar gak terlewatkan, buruan untuk info lengkapnya pastinya cek di roosterfistbeachclub.com. Sekali lagi di roosterfistbeachclub.com dan juga follow social medianya di @roosterfistbeachclub. Sekali lagi di rooster di @roosterfistbeachclub.
0: Yes, dan Rockstar kita juga masih ngajakin kamu untuk ngebahas kalau misalnya ada program digaji tanpa bekerja ya di Indonesia, kira-kira kamu bakal alokasiin uangnya kemana gitu. Kalau tadi misalnya aku, terus ada Weda, terus ada Aca, dan juga ada Katika, itu tuh milih untuk menjadikan modal usaha atau investasi. Nah kalau kamu gimana nih Rockstar? Dan ternyata tadi kita ngebahas lagi ya seputar jaminan sosial di Finlandia itu. Jadi lanjutannya tuh ternyata setelah mereka buat riset, hasilnya tuh kan keluar ya lewat laporan resmi Ministry of Social Affairs and Health Finlandia. Dan ternyata nih Rockstar, orang yang dikasih basic income itu tuh ternyata gak jadi malas.
1: Oh gak malas mereka ya?
0: Malah tingkat bekerjanya sedikit lebih tinggi dibanding kelompok pembanding yang gak dapat.
1: Kenapa gitu ya?
0: Tapi yang paling menonjol tuh justru bukan soal kerjanya, tapi soal kondisi psikologisnya mereka.
1: Tingkat
0: stresnya menurun, kepuasan hidupnya meningkat, dan mereka merasa jauh lebih aman secara ekonomi. That's why Finlandia menjadi salah satu negara tingkat kebahagiaan warganya itu tinggi.
1: Tinggi ya?
0: Iya.
1: Termasuk juga pastinya karena ada penambahan duit. Jadi kan istilahnya mereka udah kerja nih, terus ada tambahan duit lagi Rockstar pastinya. Itu kan berpengaruh juga. Oh, yang mungkin biasanya dapat 10.000, sekarang tambah lagi 10.000, jadi kan 20.000. Jadi kali juga dan
0: jadi mungkin kayak
1: lebih aman lah, rasa safe aman ya duitnya.
0: Karena dia merasa safe, enggak stres, jadi kerjanya juga kayak enjoy.
1: Enjoy gitu.
0: Jadi
1: ya,
0: sama sebelum mereka buat program ini, mereka kan memang udah ada program, tapi setiap kita udah bekerja, itunya dipotong.
1: Oh, gitu.
0: Terus ada bayar pajak dan lain-lain. Jadi itu buat mereka tuh jadinya tidak semangat gitu.
1: Oh, karena ada potongan-potongan itu ya. Tapi gimana lagi ya, karena kita sebagai warga negara emang harus rajin bayar pajak Rockstar. Gak apa-apa ya, dinikmatin aja.
0: Betul.
1: Pokoknya nikmatin dan ikuti aja peraturan-peraturan ini.
0: Dan pastinya Rockstar kita masih ngajakin kamu untuk ikutan topik kalau misal nih kebijakan digaji tanpa bekerja ada di Indonesia, kira-kira kamu bakal pakai buat apa? A, istirahat total, atau mungkin jadiin B, modal usaha, atau C, malah takut jadi enggak berkembang. Kamu bisa sharing sama kita via WhatsApp di 0811 380 7878.
1: Dan pasti bisa juga ke Instagram kita Rockstar sekarang juga di @therockinglife.bali. Sekalian ya, di request lagunya.

0: and Bar, rooftop bar terbaik di Jimbaran yang lokasinya ada di lantai 8 sama Star Lifestyle Village. Di sini, kamu bisa menikmati pemandangan dari titik tertinggi di Samasta sambil bersantai ditemani sunset yang berubah jadi city lights pas malam. Ambience-nya terinspirasi dari karya seniman ikonik Meksiko Frida Kahlo, jadi setiap sudutnya terasa penuh karakter dan cocok buat foto Instagramable. Bukan cuma suasananya yang seru, menu makanannya juga dikurasi langsung Chef Gerardo Ramos, ditemani pilihan signature cocktail racikan experienced mixologist dan juga bartender yang siap melengkapi pengalaman kamu. Adriana Cucina & Bar buka mulai jam 4 sore di Senin sampai Kamis dan mulai jam 11 siang di Jumat sampai Minggu. Jadi kamu bisa datang buat lunch, sunset session sampai dinner, mau bikin acara spesial juga bisa. Cek info lengkapnya dan reservasi sekarang, follow Instagram mereka di @adrianabali.rooftop. Sekali lagi @adrianabali.rooftop.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
0: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: Waktu libur sudah ada, tapi tempat tujuannya yang belum pasti di mana? Jawabannya ya Hard Rock Hotel Bali. Hard Rock Hotel Bali memberikan pengalaman menginap yang memorable bersama keluarga, ramah anak, dan fasilitasnya lengkap banget. Nikmati harga terbaik menginap dan dapatkan kredit hotel Rp300.000 per kamar per malam. Dapat ditukarkan di outlet Hard Rock Hotel Bali seperti Stars Diner, Splash Bistro, Rock Spa, maupun Boombox Recording Studio. Lain melalui website hotel.hardrock.com/bali. Informasi lebih lengkap hubungi 0361-761-869 atau email di bookings.hardrockhotels.net. Jangan lupa follow Instagram mereka di @hardrockbali. Sekali lagi @hardrockbali. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
4: Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.

0: tentang jaminan sosial yang ada di Finlandia. Ketika orang pengangguran juga digaji, bahkan ketika dia udah bekerja dia tetap dikasih gitu, dikasih uang lah gitu. Dan gimana kira-kira kalau misalnya itu terjadi di Indonesia, kamu bakal alokasiin dananya kemana? Tadi banyak banget ada yang mungkin jadiin modal usaha, atau mungkin malah dia pingin bukan hiatus ya, jatuhnya tuh kayak bukan pengangguran juga.
1: Lebih ke gini ya, istilahnya dia tuh istirahat dari hirup pikuk pekerjaan.
0: Iya, pensiun dan dini lah.
1: Pensiun
0: gitu.
1: Dini, itu enak sih enaknya. Impian banyak orang mungkin ya untuk bisa pensiun dini. Bener. Cuman apa daya rockstar, apalagi kita saat ini hidup di Indonesia, mengharuskan kita untuk harus rajin bekerja. Tapi dimanapun selain Indonesia pun harus rajin bekerja rockstar. Betul. Tanpa duit kita gak bisa hidup.
0: Selain nah, ini, tanpa duit ya menurutku tuh juga produktivitas itu tuh kayak membuat kita tuh otaknya bekerja terus. Jadi kayak biar gak cepet pikun gitu.
1: Dan ini udah ada dua lagi yang jualan sama kita. Ada Mami Jane.
0: Hai,
1: katanya kalau Mami prefer beli Bitcoin plus Saud. Gimana cara bacanya, gimana Mami? X out atau Saud? Emas kripto. Kalau emas fisik udah dari waktu kuliah, udah melek invest karena ajaran ortu. Ada emot seninya.
0: Keren banget sih Mami Zeni. Kita harus ngikutin loh, kayak maksudnya Mami di usia sekarang aja dia tuh masih memikirkan planning-planning yang gitu. Apalagi kita anak muda tuh harus lebih terpacu lagi ya untuk mempersiapkan kedepannya gitu loh, masa depannya. Terus ada siapa lagi?
1: Ada Dr. Ardi.
0: Apa tuh kata Dr.
1: Ardi? Kata Dr. Ardi, aku pilih modal usaha. Salah satu impianku adalah membangun guest house walau ortu udah ada. Ini lagi gini ya fleksinya, Dok ya.
0: Jadi ada untuk meroket sampai ke angkasa ya.
1: Jadi kalau ada program digaji tanpa harus bekerja, sebagian uangnya akan kugunakan sebagai modal untuk membangun guest house yang nyaman sehingga bisa menjadi sumber penghasilan jangka panjang.
0: Tapi kita berdua.
1: Yes, boleh. Kita nanti jadi gini ya, menjadi admin ya, yang bahas-bahasin pesanan ya, Dok.
0: Betul.
1: Ya. Jadi katanya menurut Dr. Adi, kesempatan seperti itu nggak akan lebih bermanfaat nih kalau dipakai untuk membangun aset yang terus berkembang, bukan hanya dinikmati sesaat.
0: Betul.
1: Selamat pagi Weda, Yuyu dan Rockstar. Semoga paginya penuh semangat. Aktivitas hari ini berjalan lancar dan apapun yang sedang diusahakan selalu diberikan hasil yang terbaik.
0: Amin.
1: Dan buat yang lagi di perjalanan, semoga selamat sampai tujuan ya. Pagi ini mau request lagu Charlie Puth, Beat Yourself Up. Nanti kita sebentar lagi akan kita langsung siapin ya, Dok ya. Dan terima kasih Weda dan Yuyu, selamat mengudara dan semoga Rockin' Life Bali selalu menemani pagi dengan lagu-lagu keren. Thank you Dokter Adi.
0: Dan masih ya Rockstar, kita masih nemenin kamu sampai ke jam 10 pagi ini.
1: Yes.
0: Jadi kamu jangan kemana-mana, stay tune terus cuman di 87.8 FM, The Rockin' Life Bali.

0: 87,8 FM The Rocking Life Bali, where everyone can be a rockstar.
1: Lagunya ini ya,
0: lagunya
1: mengajak kita bersendu-sendu,
0: bersendu, meleleh, terus tidur.
1: Oh gitu, oh pokoknya gini ya, lucu ya, bersendu, meleleh, tidur. Berarti yeah, kok melelehnya sambil tiduran
0: ya. Jadi kayak dari atas, dari berdiri agak ke bawah, ke bawah, ke bawah, udah tidur.
1: Dan rockstar barusan lagu yang bikin kamu meleleh adalah dari Juicy Lucy with elu-elukan. Jadi istilahnya kayak benar-benar untuk orang yang benar-benar pas banget untuk dielu-elukan, disayang-sayang gitu. Tapi ngomongin dielu-elukan, lo pernah sih Yuyu ada di situasi yang benar-benar dielu-elukan sama pasangan?
0: Aduh, pernah.
1: Sekarang?
0: Enggak.
1: Oh, parah banget. Iya, udah lama dia sama pacarnya, Rostar.
0: Siapa itu pacar?
1: Oh, udah enggak. Udahan dia.
0: Enggak, Rockstar. Oh. Pokoknya sekarang tuh lagi pengen fokus karir aja deh dulu.
1: Oh, gitu. Alibi dia, alibi. Aku enggak suka banget deh alibi. Kemarin baru kita siaran sebelah pertama, Rockstar.
0: Eh, enggak apa-apa. Jadi kan hidup itu kan harus penuh ini ya, garam dan gula ya.
1: Oh, garam dan gula. Bukan garam dan madu ya.
0: Bukan dong, beda.
1: Oh, beda ya.
0: Pernyanyi dong gue di sini.
1: Oh, gitu. Yes, yes.
0: Tapi kalau yang satu ini pastinya dia ngasih kamu yang manis-manis, Rockstar.
1: Pasti.
0: Kalau ada asinnya biasa makanannya sih yang enak banget di situ.
1: Benar-benar pas banget dalam vibes yang lengkap, bisa foto juga, Rockstar. Dan bisa juga ajakin orang yang kamu elu-elukan ke sini.
0: Betul.
1: Di The One and Only Adriana Cucina and Bar.
0: Yes.
1: Ini di lantai 8 sama Star

0: Hotel Village. Bayangin Rockstar, lo bisa chill out dari titik tertinggi Samasta sambil nikmatin sunset sampai malam dengan ambience ala Meksiko yang menyenangkan
1: pastinya.
0: Dan Adriana Cucinan Bar ini terinspirasi dari karya Frida Kahlo, seniman Meksiko yang ikonik. Dan Adriana Kecinan Bar nggak cuma ngajakin lo dan menawarkan sensasi makan dan minum yang super duper enak aja Rockstar ya, tapi juga experience selama di sana udah super duper enak, experience-nya juga lengkap pastinya di Adriana Kecinan Bar. Dan tentunya Rockstar, Adriana Kecinan Bar ini bukanya mulai dari jam 4 sore, khusus di hari Senin sampai Kamis, sedangkan di Jumat sampai Minggunya itu bukanya mulai dari jam 11 siang. Dan Rockstar, cobain langsung datang dan nikmatin makanan khas yang dikurasi langsung sama Chef Gerardo Ramos. Ada juga minuman spesial buatan misologis dan bartender berpengalaman. Kenapa ribet ya, saking pengennya untuk kesini ya. Ini dan ngomongin kesini, Yuyus mana udah sempat kesini kali ya. Yes. Dan katanya Yuyus sih benar-benar seru banget Rockstar, suasananya warm dan pas banget untuk foto-foto. Terlebih lagi ada banyak spot Instagramable yang bisa lo pakai untuk foto-foto sambil nikmatin sunset, pastinya di doan and only Adriana Cucina and Bar.
1: Benar banget.
0: Boleh Rockstar langsung cek info lengkap dan reservasi sekarang juga. Follow sosial medianya, Instagramnya di @adrianabali.rooftop. Sekali lagi di adrianabali.rooftop.

0: This is the Rocky Life Pali where everyone can be rockstar. Yes, rockstar, selamat pagi untuk kamu yang
1: pagi-pagi.
0: Yang pagi ini baru mungkin berangkat ke tempat kerja atau yes, mungkin udah dekat nih sama tempat kerjanya. Semangat memulai hari Senin kamu di akhir Juli ini ya.
1: Betul.
0: Bener-bener gak kerasa? Juli ini cepet banget abisnya. Yes. Lu ngerasa gitu gak, Yu?
1: Bener banget, kayak sekarang tuh tiba-tiba udah Agustus bentar lagi ya.
0: Bentar
1: kan?
0: Lagi.
1: Itu kan hari kita udah masuk Agustus.
0: Yes, yes, yes, yes.
1: Terus gak lama lagi tiba-tiba udah bulan September. Kataku ya, buruan jangan sampai bulan Septembernya habis.
0: Kenapa tuh, kenapa? Ada
1: soalnya
0: apa?
1: Soalnya nih ada sesuatu yang masih tersedia sampai 30 September
0: 2020. Yes, yes.
1: Dan pastinya hal ini tuh adalah hal yang paling wajib kamu ngerasain ya, rockstar. Minimal nih, minimal. Kalau gak bisa sebulan sekali, seumur hidup sekali ya.
0: Wajib ya, wajib dicoba ya.
1: Soalnya nih rockstar, kalau misalnya kamu mikir sekarang pingin refreshing gitu loh, pingin ngabisin quality time bareng keluarga, tapi tuh gak pingin jauh-jauh karena waktunya mepet. Misalnya besoknya udah harus kerja atau mungkin liburnya cuma 2 hari atau sehari. Nah sekarang kamu gak perlu bingung lagi mikirin perjalanan jauhnya atau mungkin repot untuk nyiapin liburan kamu, karena kamu bisa langsung escape yang dekat dan pastinya super mudah di Weekend Getaway, persembahan dari Arya Duta Bali di Jalan Kartika Plaza Kuta. Jadi rockstar, kamu bisa nikmati liburan paling menyenangkan dengan fasilitas paling lengkap, juga bonus penawaran seru selama menginap. Jadi nih rockstar, kamu cukup pakai uang Rp1.350.000.
0: Dapat apa aja tuh?
1: Kamu udah bisa mendapatkan stay di deluxe room.
0: Oke.
1: Terus daily breakfast untuk 2 dewasa dan 2 anak di bawah 11 tahun.
0: Terus.
1: Ini yang paling best.
0: Apa tuh?
1: Kamu bisa ngerasain yang namanya late check out sampai jam 2 siang.
0: Mantap ya, ada late check outnya ya.
1: Jadi kalau malam udah ngobrol-ngobrol nih misalnya sama keluarga atau apa, terus besoknya bangun siang, gak apa-apa. Karena kamu gak akan diuber-uber, karena kamu bisa late check out sampai jam 2 siang. Terus kamu juga bakal dapetin diskon 20% untuk spa treatments. Terus ada complimentary Sunday yoga class juga. Dan pastinya ada kids stay free dengan assisting bed. Jadi pokoknya best, kamu tuh kayak puas banget di sini.
0: Selengkap itu ya, yes, experience yang bisa dapetin.
1: Terus. Penawaran ini juga berlaku untuk menginap setiap Jumat sampai Minggu ya rockstar.
0: Okay.
1: Dengan maksimal check out di hari Senin dengan minimal stay 1 malam dan tersedia sampai 30 September 2026.
0: Yes, yes.
1: Itu tadi aku
0: beruang
1: bilang,
0: rockstar, jangan sebelum September datang. Karena gak berasa rockstar, gue aja ngerasa kemarin baru rasanya Januari,
1: yeah.
0: Terus jalan-jalan, ternyata udah Juli, udah pertengahan tahun aja. Gak kerasa, apalagi ini momen yang pas banget ke Arya Duta, rockstar nikmatin Weekend Getaway mereka,
1: yes.
0: Dan langsung

0: us, it's been playing with them. This is Jewel Tonight Bali, where everyone can be a rockstar.
1: Yes. Rockstar, gimana jam-jam segini udah mulai keroncongan?
0: Itulah Yuyu Rockstar. Nah, jadi pagi-pagi ini kita di studio udah kedatangan pizza. Thank you untuk yang bagi kita pizza, Rockstar.
1: Thank you, Weda. Thank you, Weda, si paling ganteng sebenernya.
0: Jangan, gak suka, nanti kamu suka aku nanti.
1: Hah? Oh. Semua laki-laki tuh ganteng di dunia ini.
0: Oh gitu, termasuk Acha.
1: Termasuk Acha, tapi belum tentu semua laki-laki bisa membuat Yuyu Madeline jatuh hati.
0: Oh gitu, oh. Betul Rockstar. Memang Yuyu ini tipe yang pemilih banget. Jadi pas banget untuk yang berhasil memilih Yuyu, ajaklah dia ke sini.

0: pantai. Terus ditemenin sama DJ, ada banyak minuman. Pas banget untuk lo juga rockstar.
1: Yes.
0: Karena sekali lagi ini acaranya adalah free entry. Pasnya di The One and Only Roosterfish Beach Club presents Into the Scarlet Festival. Ini di Minggu 2 Agustus 2026, which is masih ada di minggu depan lagi, rockstar.
1: Yes.
0: Mulai dari jam 3 sore sampai 11 malam. Pasnya di The One and Only Roosterfish Beach Club Pantai Pandawa.
1: Betul.
0: Jadi rockstar, Roosterfish Beach Club ini bukan cuman party di pantai aja, tapi menggabungkan banyak nih, antara musik ada, cocktails ada, terus entertainment juga ada. Yang mana lo bisa wajib banget nih untuk datang ke party yang satu ini. Jadi untuk The Scarlet Festival akan menghadirkan DJ Wrigley, DJ Sata, juga cocktail pop-up bar dengan lebih dari 50 pilihan cocktails.
1: 50?
0: Yes,
1: 50.
0: Bayangin. Gue juga waktu tahu ada 50 cocktails yang bisa lo cobain, rockstar. Ini benar-benar amazing banget. Karena bayangin, ketika lo datang ke tempat yang tepat,
1: yes,
0: tempat yang mantap, bisa nikmatin 50 jenisnya. Kalau bisa ke 50-nya dicobain, rockstar, biar tahu beda-bedanya apa aja rasa-rasanya. Dan pastinya termasuk juga ada pilihan free flow drinks juga. Gak cuma itu, rockstar, lo bakalan bisa nikmatin foam party,
1: yes,
0: performance, dan juga water drum percussion. Ini sambil nungguin nantinya di malamnya ada kembang api, ada pesta kembang api, rockstar.
1: Wow.
0: Marilah kita datang dan ramaikan Roosterfish Beach Club di Minggu 2 Agustus 2026, rockstar. Acara ini sekali lagi free entry. Info lengkapnya buruan cek langsung sekarang juga di roosterfishbeachclub.com dan juga pastinya di Instagramnya, sosial medianya di @roosterfishbeachclub. Sekali lagi di @roosterfishbeachclub.

0: Yes, at 1 PM this is Direct Life Bali where everyone can be a rockstar. Terus mengakui katanya dia tidak bisa jatuh cinta rockstar sama apapun dan siapapun.
1: Kayak aku dong.
0: Oh gitu.
1: Aku tuh kalau udah satu ya satu.
0: Cukup
1: misalnya
0: satu,
1: kayak rockstar ya udah kamu aja rockstar, enggak ada rockstar-rockstar yang lain.
0: Oh gitu.
1: One and only.
0: The one and only katanya Yuyu. Begitulah rockstarnya ditemani teh hijau tuh rasanya enak banget.
1: Iya. Yes.
0: Apalagi di suasana yang Bali tiba-tiba panas lagi itu sungguh menyenangkan. Sebenarnya enggak hujan ya, cuman semoga hari ini enggak yang panas-panas banget lah ya rockstar.
1: Yes.
0: Jadinya kalau kita mau ngapain itu enak lah, rasanya bisa kemana-mana juga.
1: Betul.
0: Dan pastinya rockstar thank you yang udah nemenin kita pagi hari ini rockstar, dari jam 7 sampai jam 10 ini. Karena di jam 10 juga itu tandanya kita harus mempamit dumun
1: tapi gak apa-apa rockstar, jangan sedih karena besok kita bakal nemenin kamu lagi seperti biasa di jam 7 sampai 10 pagi, bukan 10 malam ya, 10 pagi. Dan kita pastinya akan muterin lagu-lagu asik buat kamu, ngajakin kamu ikutan topik. Tapi ya hari ini juga masih ada Aca yang bakal ngebalasin requestan lagu kamu.
0: Yes.
1: Kamu bisa curhat sama Aca ya, Aca free pokoknya.

0: tuh pokoknya dia ready terus buat rockstar, yes, gitu.
1: Dan tentunya thank you juga untuk rockstar yang udah joinan topik sama kita. Ada Mami Jen tadi, ada Dokter Ardi,
0: ada Kak Tika.
1: Kak Tika, terus siapa lagi ya?
0: Ada aku,
1: ada kamu juga, ada Weda, ada Echa. Soalnya ramean ini rockstar ya. Dan pastinya besok marilah kita buat lebih rame lagi obrolan-obrolan kita loh, topik-topik seru pastinya rockstar yang akan, yes, hadir setiap hari pastinya hanya di GMR Good Morning
0: Happy Rockstar.
1: And waktu kita mau pamit rockstar, sampai jumpa kembali lagi besok and have a rocking
0: day.
1: Bye rockstar.
0: Bye.
2: Game high and comes whether you set the alarm or not. See you on the next edition of GMHF. Have a wonderful day. Wonderful day.

98.8 FM, this is your number one lifestyle and entertainment media. Kalau rockstar ngebuka sosial media, kebiasaan orang tuh aneh-aneh ya. Kalau saya sukanya ngelihat food vlogger luar negeri jalan-jalan gitu. Terus beberapa teman saya kayak Aurel, kayak Weda, mereka tuh suka banget ngelihat orang operasi kuku kaki. Apa ya, cantengan. Jorok emang, tapi biarin. Semua orang tuh punya pilihannya masing-masing. Seperti kita, kalau pengennya makan yang enak, berkelas, terus kesempatannya kayak, ah orang lain belum tentu bisa nih. Di Apurva Kempinski Bali ngasih kita kesempatan buat ikutan Celebration of Culinary Arts with Chef Andri Rozier. 31 Juli sampai 5 Agustus 2026 di Apurva Kempinski Bali. Kali ini mereka gak hadirin nih, kolaborasi kuliner luar biasa, spesial bersama Chef Andri Rozier. Ini adalah chef perempuan pertama yang ngedapetin titel

juga eksekutif chef dari Coral, Jonas Moel, yang ada rangkaian istimewanya, spesial banget. Hari Jumat 31 Juli di Latere by Cyril Congo, ada tapas collaboration with Chef Jean-Yves Laurenguet. Kemudian di hari Minggu, 2 Agustus di Pala Restoran, ada brunch experience dari jam 12 siang. Kemudian Rabu 5 Agustus di Coral Restoran, ada set dinner kolaborasi sama Chef Jonas Noel. Jadi buat info lengkapnya, buat reservasinya, jangan ragu, hubungin langsung Culinary Concierge dari di Apurva Kempinski Bali. Kamu WhatsApp aja, catat nih pelan-pelan ya, 0811-3880-7788. Sekali lagi 0811-3880-7788. Atau cek sosial medianya biar gampang, @Kempinski Bali. Gampang banget, sekali lagi di @Kempinski Bali.

0: Hey, Macklemore, can we go thrift shopping?
1: What?

0: Aryo Duta Bali mempersembahkan Weekend Getaway. Weekend Getaway adalah paket liburan yang paling menyenangkan dengan fasilitas lengkap dan banyak bonus selama menginap. Dengan harga mulai dari Rp1.350.000 per malam, kamu sudah bisa mendapatkan daily breakfast untuk 2 orang plus 2 anak di bawah 11 tahun, late check out sampai jam 2 siang, diskon 20% untuk spa treatments, complimentary Sunday yoga class, dan kids bisa stay free dengan existing bed. Penawaran ini berlaku untuk menginap setiap Jumat sampai Minggu dengan maksimal check out di Senin dengan minimal stay 1 malam dan tersedia sampai 30 September 2026. Reservasi sekarang dan cek info lengkapnya dengan follow social media @areduta.bali. Sekali lagi, @areduta.bali.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke

0: Kamis malam. Buat weekend kamu jadi lebih seru, lebih ramai, lebih memorable. Bakal ada penampilan dari DJ Wiggly dan DJ Isata, juga cocktail pop-up bar dengan lebih dari 50 pilihan cocktails termasuk pilihan free flow drinks. Gak hanya itu, kamu juga bisa menikmati foam party, dance performance, dan water drum percussion sambil menunggu pertunjukan kembang api di malam hari. Dan lebih serunya lagi, acara ini free entry. Info lengkap, cek roosterfishbeachclub.com dan follow sosial medianya at roosterfishbeachclub. Sekali lagi, at roosterfishbeachclub.
1: This is CRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

find you. T-R-L. Where everyone can be a rock star.

0: love.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta, wahai anak muda?

0: Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungi Instagram @thewalkinlife.bali sekarang juga.
1: This is TRL, the Rockin' Life. TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: dia.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.

0: Lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anakku?

0: Twitter. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @thewalkinglife.bali sekarang juga.
1: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

Rockstar Lifestyle and Entertainment Media, The Rocking Life Bali. Ceritanya deh Rockstar, kan kita sering banget nih ngerasa buyeng, ngerasa ribet gitu kan ya. Hidup kita memang selalu penuh dengan tekanan, tapi kamu perlu rilis kali-kali, makan enak gitu kan ya. Apalagi kalau makannya di Sugar Sense Minyak Bali yang punya Four Fantastic Neighborhood Flames Part 2. Hari Jumat 31 Juli 2026 mulai jam 5 sore sampai jam 8 malam di Sugar Sense Sunset Terrace. Kita bisa dapat kesempatan eksklusif nikmatin nih All You Can Eat Grill paling mewah di Bali dari 4 orang chef terkenal dan berpengalaman. Tentunya yang pertama ada Chef Harry Rizkiawan, Executive Chef of Hotel Indigo Bali Seminyak Beach. Kemudian ada Chef Bayu Retno Timur, dia adalah President of Bali Culinary Professional. Kemudian ada Chef Chris Smith, Corporate Chef dari Red Gunpowder. Kemudian ada juga Chef Arif Wicaksono, Executive Chef dari Woods Bali Restaurant. Semua kenikmatan ini, kelezatan dan kemewahan ini bisa kamu dapetin dengan Rp500.000 net per orang. Jadi buat info lengkapnya cek aja sosial media Sugar Sense Minyak Bali di @sugar.

0: Di tengah kesibukan kamu, kesehatan dan bentuk badan adalah dua hal yang paling wajib buat dijaga. Memang bukan hal gampang, tapi sekarang kita bisa dibantuin sama Louis and Friends Fitness. Gym sekaligus fitness center paling lengkap di Bali. Dengan fasilitas dan alat modern terupdate, mulai dari ruang ganti, locker, hair dryer, kolam renang, juga semua yang bikin kamu nyaman buat mulai gaya hidup aktif juga sehat sekarang. Selama bulan Juli, dapatkan promo 3 bulan membership hanya Rp1.500.000 dan promo 12 bulan membership cukup dengan Rp3.6 juta saja. Daftar sekarang buat hidup yang lebih baik, lebih sehat lagi. Datang langsung ke Louis and Friends Fitness di Jalan Bidadari nomor 99 Seminyak atau hubungi Anjar di 083-827-586-823 dan follow sosial medianya di @louisandfriendsfitness. Sekali lagi di @louisandfriendsfitness.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
0: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: This is CRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

0: go down over time.
1: Eh, Cece, kirimin gue stiker di rokok dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
2: Yang mana? Ini bukan?
1: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
2: Eh, gue juga ada stiker bus baru kita. Mau gak lo?
1: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
3: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
4: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: Bukan kamu, kesehatan dan bentuk badan adalah dua hal yang paling wajib buat dijaga. Memang bukan hal gampang, tapi sekarang kita bisa dibantuin sama Louis and Friends Fitness. Gym sekaligus fitness center paling lengkap di Bali. Dengan fasilitas dan alat modern terupdate, mulai dari ruang ganti, locker, hair dryer, kolam renang, juga semua yang bikin kamu nyaman buat mulai gaya hidup aktif juga sehat sekarang. Selama bulan Juli, dapatkan promo 3 bulan membership hanya Rp1.500.000 dan promo 12 bulan membership cukup dengan Rp3.6 juta saja. Daftar sekarang buat hidup yang lebih baik, lebih sehat lagi. Datang langsung ke Louis and Friends Fitness di Jalan Bidadari nomor 99 Seminyak atau hubungi Anjar di 083-827-586-823 dan follow sosial medianya di @louisandfriendsfitness. Sekali lagi di @louisandfriendsfitness.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?

0: Cuy, lu udah lihat videonya Tiara belum?
1: Tiara? Tiara anak marketing yang baru masuk itu? Belum lagi. Video apaan emang?
0: Ya, VCS gitu deh.
1: Ah, mirip doang kali. Mana sini coba kirim gue.
2: Ya nggak gitu juga dong. Menyebarkan konten seksual milik orang lain tanpa persetujuan orangnya masuk kategori revenge porn. Menurut Undang-Undang ITE Pasal 45 Ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa

0: Rupiah mau di penjara?
1: Dih, ya enggak lah.
0: Makanya, kita jangan ikut-ikutan. Korban revenge porn itu justru harus dilindungi. Ajak, lapor ke pihak berwenang, atau dampingi mereka ke lembaga bantuan untuk menjalani proses pemulihan.
2: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

98.8 FM. This is your number one lifestyle and entertainment media, The Rocking Life Bali. Kalau kamu ketemu sama orang baru rockstar, mungkin kamu kasih penilaian secara langsung. Kadang kita ngotakin, ah ini temennya ini dia pasti begini. Tapi kalau orang-orang seperti ini kumpul di satu tempat, biasanya akan nyenengin karena obrolannya beda-beda. Dan kamu gak perlu lagi mikirin perjalanan jauh, nyiapin liburan, capek-capek. Karena escape yang dekat dan super mudah itu ada di Weekend Getaway dari Arya Duta Bali. Dekat aja kok tempatnya Arya Duta Bali itu di Jalan Kartika Plaza Kuta, di mana liburan paling nyenengin dengan fasilitas paling lengkap ada di sana. Penawaran seru selama menginap ada juga. Harganya mulai dari Rp1.350.000 per malam, di mana kita udah bisa dapetin stay di deluxe room, daily breakfast buat dewasa dan 2 anak di bawah 11 tahun. Kemudian bisa late check out sampai jam 2 siang, ada diskon 20% buat spa treatment dan complimentary Sunday yoga class, juga kids stay free dengan existing band. Penawaran ini berlaku tiap Jumat sampai Minggu dengan maksimal check out di Senin, minimal stay 1 malam dan tersedia sampai 30 September 2026. Jadi kamu reservasi aja sekarang. Cek info lengkapnya, follow sosial medianya langsung di aryaduta.bali, sekali lagi @aryaduta.bali.

0: Eh, lo perhatiin Putri gak sebelum belakangan ini? Kerasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Gak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adeknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop, menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: Di tengah kesibukan kamu, kesehatan dan bentuk badan adalah dua hal yang paling wajib buat dijaga. Memang bukan hal gampang, tapi sekarang kita bisa dibantuin sama Louis and Friends Fitness. Gym sekaligus fitness center paling lengkap di Bali. Dengan fasilitas dan alat modern terupdate, mulai dari ruang ganti, locker, hair dryer, kolam renang, juga semua yang bikin kamu nyaman buat mulai gaya hidup aktif juga sehat sekarang. Selama bulan Juli, dapatkan promo 3 bulan membership hanya Rp1.500.000 dan promo 12 bulan membership cukup dengan Rp3.6 juta saja. Daftar sekarang buat hidup yang lebih baik, lebih sehat lagi. Datang langsung ke Louis and Friends Fitness di Jalan Bidadari nomor 99 Seminyak atau hubungi Anjar di 083-827-586-823 dan follow sosial medianya di @louisandfriendsfitness. Sekali lagi di @louisandfriendsfitness.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
0: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day long.

0: From golden hour to fireworks, this is where you belong. Rooster Fish Beach Club presents Into the Scarlet Festival, Minggu 2 Agustus 2026, mulai jam 3 sore sampai 11 malam. Buat weekend kamu jadi lebih seru, lebih ramai, lebih memorable. Bakal ada penampilan dari DJ Wrigley dan DJ Isata, juga cocktail pop-up bar dengan lebih dari 50 pilihan cocktails termasuk pilihan free flow drinks. Gak hanya itu, kamu juga bisa menikmati foam party, dance performance, dan water drum percussion sambil menunggu pertunjukan kembang api di malam hari. Dan lebih serunya lagi, acara ini free entry. Info lengkap, cek roosterfishbeachclub.com dan follow sosial medianya at roosterfishbeachclub. Sekali lagi, at roosterfishbeachclub.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
0: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rockin' Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rockin' Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long.

0: the Rockin' Life News Update.
1: Berita pertama dari CNNIndonesia.com, Presiden Bangladesh Mohammad Shahabuddin resmi mengumumkan pengunduran dirinya Jumat 24 Juli 2026. Walaupun baru menjabat selama 2,5 tahun, Mohammad Shahabuddin memilih mundur karena alasan kesehatan di tengah desakan dari partai oposisi. Posisi Presiden sementara sekarang diambil alih Ketua Parlemen Hafiz Uddin Ahmed dan Presiden baru dijadwalkan bakal dipilih dalam 90 hari ke depan. Berita kedua masih dari CNNIndonesia.com, Katy Perry mengungkapkan kemarahannya setelah lagu Firework dipakai tanpa izin akun TikTok resmi Gedung Putih Kamis 23 Juli 2026. Katy Perry merasa kecewa karena lagu bertema harapan dan motivasi tersebut justru dijadikan musik latar untuk video cuplikan serangan militer ke Iran. Katy Perry menegaskan karya musiknya diciptakan untuk menyatukan orang-orang, bukan untuk merayakan kekerasan atau propaganda perang. Berita ketiga dari Kompas.com, pemain timnas Spanyol Dani Olmo secara tegas menolak permintaan maaf dari asisten pelatih Argentina, Roberto Ayala, karena perselisihan di final Piala Dunia 2026. Penolakan ini berawal dari wawancara Roberto Ayala di Valencia Capital Radio, Rabu 22 Juli 2026. Roberto Ayala meminta maaf atas insiden di final Piala Dunia, tapi justru menuduh Olmo melakukan provokasi kata-kata terlebih dahulu. Melalui media Diari de Terasa, Olmo menilai Roberto Ayala tidak jujur, dan menegaskan seorang profesional harus berani mengakui kesalahan tanpa mencari pembenaran untuk memberikan contoh.

0: Arya Duta Bali mempersembahkan Weekend Getaway. Weekend Getaway adalah paket liburan yang paling menyenangkan dengan fasilitas lengkap dan banyak bonus selama menginap. Dengan harga mulai dari Rp1.350.000 per malam, kamu sudah bisa mendapatkan daily breakfast untuk 2 orang plus 2 anak di bawah 11 tahun, late check out sampai jam 2 siang, diskon 20% untuk spa treatments, complimentary Sunday yoga class, dan kids bisa stay free dengan existing bed. Penawaran ini berlaku untuk menginap setiap Jumat sampai Minggu dengan maksimal check out di Senin dengan minimal stay 1 malam dan tersedia sampai 30 September 2026. Reservasi sekarang dan cek info lengkapnya dengan follow social media @areaduta.bali. Sekali lagi, @areaduta.bali.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta, wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak, Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
2: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
3: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

98 FM, this is your number one lost talent entertainment media, The Rockin' Life Bali. Pernah gak sih Rockstar, kamu pas kecil gitu mainan karet gelang, ditaruh di tangan, lama-lama tangan kita biru? Nyari hiburan kok segitunya ya? Kalau nyari hiburan, itu kamu berangkat ke Roosterfish Beach Club. Paling enak karena ada Into the Scarlet Festival hari Minggu 2 Agustus 2026 dari jam 3 sore sampai jam 11 malam. Tempatnya udah pasti di Pantai Pandawa di Roosterfish Beach Club. Bukan sekedar party di pantai, tapi ada musik, cocktails, entertainment, yang mana kamu wajib banget datang ke party yang satu ini. Karena di Into the Scarlet Festival akan ngehadirin DJ Wrigley dan juga DJ Isata. Terus ada cocktail pop-up bar dengan lebih dari 50 pilihan minuman spesialnya, termasuk ada pilihan free flow drinks. Wih, kurang enak apa tuh? Dan gak cuman itu, kamu bisa nikmatin foam party, dance performance, dan water drum percussion sambil nih ya, ngabisin sore sampai ke malam, karena malamnya ada pertunjukan kembang api. Dan yang lebih serunya, acara ini free entry. Buat info lengkapnya, cek langsung roosterfishbeachclub.com dan follow sosial medianya @roosterfishbeachclub. Sekali lagi, @roosterfishbeachclub.

0: Arya Duta Bali mempersembahkan Weekend Getaway. Weekend Getaway adalah paket liburan yang paling menyenangkan dengan fasilitas lengkap dan banyak bonus selama menginap. Dengan harga mulai dari Rp1.350.000 per malam, kamu sudah bisa mendapatkan daily breakfast untuk 2 orang plus 2 anak di bawah 11 tahun, late check out sampai jam 2 siang, diskon 20% untuk spa treatments, complimentary Sunday yoga class, dan kids bisa stay free dengan existing bed. Penawaran ini berlaku untuk menginap setiap Jumat sampai Minggu dengan maksimal check out di Senin dengan minimal stay 1 malam dan tersedia sampai 30 September 2026. Reservasi sekarang dan cek info lengkapnya dengan follow social media @areaduta.bali. Sekali lagi, @areaduta.bali.
1: This is TRL, the rockin' life. TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: go down over time.
1: Eh, cuy, kirimin gue stiker di rok lo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
2: Yang mana? Ini bukan?
1: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
2: Eh, gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
1: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
3: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
4: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

Operator Gusto yang menemani hari ini tuh adalah kesulitan hidupnya Kak Risa itu adalah memori handphone penuh. Terbukti. Baru juga mau recording ya. Ya jelas ya, hati aku juga penuh nih sama perasaan senang dan rindu sama Rockstars. Dan hari ini akan ada trending topic. Terus juga kita punya throwback, kita punya ramalan zodiak, akan ngobrol

ntar pada nagih lagi minta banyak rekomendasinya. Pokoknya tarik nafas dulu di hari Senin ini, karena Rarissa Sastro yang dar-der-dor ini yang siap menemani Rockstars dari jam 5 sore sampai jam 8 malam nanti. And so let's go, let's start our drive and jive. Driving your heart, driving your soul. Lagu pertama mau apa, Rockstars? Kayaknya aku mau pilihin kamu yang manis-manis ya, yang mengingatkan sama mantan. Seven Rings, punya 7 cincin gak sih dari mantan yang sudah berlalu? Hey para mantanku, gak bisa ya balik lagi. Bye.

0: 8.4 FM, this is The Rocking Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Still with me, Rarissa Sastro, di Drive and Jive dari jam 5 sampai jam 8 malam nanti ya. That was Beyonce, Break My Soul. Jangan dong, kan jiwa kamu ingin aku miliki, rockstars. Masa dipecahin, dihancurin? Oh, tidak akan kubiarkan. Iya, soalnya kan memang ya di Drive and Jive ditemenin sama Rarissa yang tidak akan tega membuat kamu menjadi terpuruk sendirian, rockstars. Enggak dong, akan aku temani. Nih apalagi ya, rockstars, kalau memang kan ya minta ditemenin, biasanya juga minta diajakin pergi ke tempat yang spesial. Rarissa, mau dong aku ditemenin jalan-jalan, hangout yang kayak gemes gitu. Ih, pas banget, rockstars. Aku mau ngajakin kamu nih. Ayo, let's go. Kita hadir yuk ke Rooster Fish Beach Club yang sedang mempersembahkan Into the Scarlet Festival. Nah, ini akan hadir di hari Minggu tanggal 2 Agustus 2026 mulai jam 3 sore sampai jam 11 malam. Ayo, seru nih kita ya, weekendan bareng di Rooster Fish Beach Club di Pantai Pandawa. Dan ini bukan sekedar party di pantai aja, rockstars, tapi menggabungkan antara musik, cocktails, entertainment, di mana nih kamu wajib datang barengan sama aku. Apalagi Into the Scarlet Festival ini akan menghadirkan DJ Wrigley dan DJ Isata. Ah, kece nih. Terus juga ada cocktail pop-up bar-nya dengan lebih dari 50 pilihan cocktails, termasuk pilihan free flow drinks. Dan gak cuma itu, kita juga bisa menikmati foam party, terus ada dance performance-nya, ada water drum percussion, sambil nanti malamnya tuh kita bisa nungguin pertunjukan kembang api, rockstars. And the good news is, this is a free entry event. Nah, cocok, ayo bareng yuk. Sambil mau cekidot dulu, boleh cek roosterfishbeachclub.com atau langsung di follow aja sosial medianya @roosterfishbeachclub. Sekali lagi ya, @roosterfishbeachclub.
1: Lo tau ini kan?
2: Udah tau.
1: Kalau ini?
2: Udah basi.
3: Update dong di What's Trending.
0: Sambil kita lanjutkan ke trending topic hari ini, rockstars, dari CNN.com, kabar kita datang dari seorang Katy Perry yang sedang marah karena lagunya Firework dipakai pihak pemerintah Amerika tanpa izin. Nah, Katy Perry menulis di sosial medianya kalau dia kesel banget lagu Firework dipakai sebagai background video serangan militer ke Iran. Dan gak cuman itu, dia juga bilang kalau pemerintah ataupun kantor kepresidenan sama sekali gak menghubungi dia untuk meminta izin atau mendiskusikan pemakaian lagu itu. Dia juga menyayangkan lagu yang isinya tentang harapan dan penguatan malah dipakai sebagai lagu yang terkesan

0: Sometimes all you need is that one perfect song
1: on that perfect drive.
0: Grab and Jive continues right after this.
2: Di tengah kesibukan kamu, kesehatan dan bentuk badan adalah dua hal yang paling wajib buat dijaga. Memang bukan hal gampang, tapi sekarang kita bisa dibantuin sama Louis and Friends Fitness. Gym sekaligus fitness center paling lengkap di Bali. Dengan fasilitas dan alat modern terupdate, mulai dari ruang ganti, locker, hair dryer, kolam renang, juga semua yang bikin kamu nyaman buat mulai gaya hidup aktif juga sehat sekarang. Selama bulan Juli, dapatkan promo 3 bulan membership hanya Rp1.500.000 dan promo 12 bulan membership cukup dengan Rp3.6 juta saja. Daftar sekarang buat hidup yang lebih baik, lebih sehat lagi. Datang langsung ke Louis and Friends Fitness di Jalan Bidadari nomor 99 Seminyak atau hubungi Anjar di 083-827-586-823 dan follow sosial medianya di @louisandfriendsfitness. Sekali lagi di @louisandfriendsfitness.
3: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
4: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
3: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
4: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
3: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.

0: kembali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungi Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
1: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day long.

Isang buwan na naman, rock your day with the Rocky Life Bali, where everyone of course is a rockstars. Menyapa lagi nih rockstars yang baru aja bergabung di frekuensi 87.8 FM. Your loved one is here, Rarissa Sastro, iya, your dedicated cegil. That was Tame Impala and Jenny Dracula. Siapakah penghisap darah? Ya kan? Yang bukan darah beneran, tapi kayak penghisap energi lo itu, rockstars. Kok manyun? Jangan dong ya. I know, it's kinda a very tough days ya akhir-akhir ini. Apalagi, sepertinya tanggal tua terasa vibe-nya ya. Eh tapi kalau gue sudah gak tanggal tua, udah senyum soalnya. Udah enggak, oh alhamdulillah astungkare. Apakah yang lain-lainnya ini juga sudah melewati tanggal tua? Dalam artian hari ini udah berseri-seri senyumnya kembali, rekeningnya juga begitu, rockstars. Kalau memang belum, coba ya kita kulik-kulik gimana nih dengan rockstars para Virgo. Yuhuu. Madam Rari is here. I'm back. Nah, Virgo nih, peruntungannya di minggu ini ada di mode produktif. Nah, di mana uang masuk dan mengalir lancar. Berarti udah pada gejongan nih ya. Tapi Virgo, Yonis boleh gak sih? Karena kan kerjaan kamu itu bisa berkembang seiring dengan waktu. Jadi kalau misalkan nih ada yang mengkritik atau memberikan sudut pandang mereka, didengerin dulu. Belum tentu lo yang paling bener, belum tentu lo yang paling perfect gitu. Diterima aja dulu, nanti kalau ditimbang-timbang, oh ternyata ini tidak berkesesuaian dengan tujuan aku, ya boleh baru ya disambit-sambitlah yang lain. Keuangan relatif stabil memang, karena minggu ini nih juga Virgo sedang melakukan evaluasi untuk berbagai pengeluaran. Untuk kesehatan juga ya, banyak kerjanya, jadi banyak butuh makan enak, tapi ingat yang sehat diseimbangkan. Jangan jajannya dari pagi sampai malam yang manis-manis terus, say gula itu. Ya kan, ini Virgo-Virgo di kantor TRL juga katanya suka jam 9 jajan kopi manis, jam 3 jajan kopi manis, pulang kantor jajan lagi kopi manis. Ih, pada kesenggol gak sih? Tapi ya begitulah rockstars ya. Semoga kita semua saling mengingatkan dan saling juga mawas diri ya, untuk jajan yang seimbang dan juga yang tetap aja ada sehat-sehatnya gitu. Gak cuman Virgo aja ya yang dicecer sama Rarissa. Dan kalau pengen zodiaknya rockstars dibacain juga di Drive and Jive, silakan WhatsApp atau DM kita aja di @therockinglife.bali. Virgo baby, mana nih suaranya spesial lah buat elemen earth yang satu ini. Iya, aku Taurus, cocok banget loh sama Virgo loh. Kita bisa jadi bestie, bisa jadi lovely. Always be my baby, Virgo.

0: All you need is that one perfect song
1: on that perfect drive.
0: Drive and Jive continues right after this.
2: Waktu libur sudah ada, tapi tempat tujuannya yang belum pasti di mana? Jawabannya ya Hard Rock Hotel Bali. Hard Rock Hotel Bali memberikan pengalaman menginap yang memorable bersama keluarga, ramah anak, dan fasilitasnya lengkap banget. Nikmati harga terbaik menginap dan dapatkan kredit hotel Rp300.000 per kamar per malam. Dapat ditukarkan di outlet Hard Rock Hotel Bali seperti Stars Diner, Splash Bistro, Rock Spa, maupun Boombox Recording Studio. Dengan pemesanan online melalui website hotel.hardrock.com/bali. Informasi lebih lengkap hubungi 0361-761-869 atau email di bookings.hardrockhotels.net. Jangan lupa follow Instagram mereka di @hardrockbali, sekali lagi @hardrockbali. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
3: Wah, udah parah sih ini.
4: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
3: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
4: Lah, abang bukan ahlinya.
3: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
5: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
6: This is CRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

0: 97.8 FM. This is Rocking Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Joke next to you. Can I be next to you, Rockstars, di hari ini? Aku udah di samping kamu kok, cuman gak kelihatan aja, tapi berasa kan? Yes, karena Rarissa berbagi energi dengan Rockstars lewat frekuensi. Aduh, ini pasti banyak yang langsung pengen ngeplak gue ya. Biasanya noyor-noyor lewat DM di Instagram deh. Tapi memang nih tadi juga sudah ada yang nge-WhatsApp. Hai, Kakak Dian Maharani. Hello, how are you? Thank you for listening to Drive and Jive ya. Oh, kamu seorang Capricorn kah? Tadi katanya minta di kulik-kulik dong. Kalau Capricorn dong, Rarissa. Of course, let's go. Ini another earth element ya, Capricorn ya. Yang kabarnya di minggu ini nih, kalau Madam Rari lihat-lihat, mulai terasa buah dari usaha dan konsistensinya yang dilakukan selama ini. Kenapa nih Kakak Dian nih, lagi ada peluang-peluang ya soal bisnis atau lagi ada hal-hal baik yang terjadi di situasi industri yang digeluti sama kamu? Wah, siap-siap hoki nih. Atau ada yang cair gitu ya, entah bonus, entah kesempatan. Amin, langsung kare. Yang jelas ya Capricorn, tetap fokus dan sabar. Teliti ngambil keputusan agar hasil yang diraih nantinya tuh bisa maksimal dan mewadahi yang sepenuhnya memang kamu perlukan, bukan yang kamu ambisikan. Belum tentu sama. Capricorn kan ambisinya tinggi, say, ya kan? Tapi kadang-kadang ambisi tidak berbanding lurus dengan keperluan, seperti itu. Jadi intinya, ikuti suara hatimu terus ya Capricorn ya. Hal-hal yang spiritual boleh dipertimbangkan gitu ya. Pergerakan-pergerakan dalam hati jangan cuman logika aja. Boleh kok dibalansin antara yang logik dan juga yang kayak ini rasa-rasanya gitu. Intuisi kamu itu bicara untuk mengambil resiko atau tidak ya Capricorn. Ih, gue jadi kayak beneran ya. Ini soalnya tanpa teks nih ya, bukan Dana Suardana yang bikin. Ini dari dalam hati Rarissa Sastro. Ya kan? Seperti itu ya. Asmaranya Capricorn, coba kalau Madam Rari telisik-telisik ya. Ini sepertinya lagi kayak ada apa sih? Clash sama mantan atau kayak ada tension sama masa lalu nih Kak Dian. Tapi gak apa-apa sih, karena sebenarnya masing-masing tuh sudah berjalan sendiri-sendiri. Cuman kadang-kadang tuh ada kayak letupan-letupan antara kamu dan masa lalu ini. Entah mungkin harus mengkomunikasikan ulang ya, atau mengkonsolidasikan ulang. Good luck ya. Udah ah, ntar gue keterusan nih kalau kedalaman baca orang. Udah waktunya kita throwback Rockstars.
1: Let's bring back your best memories with Throwback.
0: Nah, soalnya throwback kita kali ini nih ada lagunya Say Fairies yang Come on Eileen. Nah, Rockstars pasti nih, ya kan? Yang millennials awal paham, karena ini dirilis di tahun 97. Dan lagu ini adalah cover version dari hits legendaris Dexys Midnight Runners yang dirilis di tahun 80-an. Nah, walaupun bukan lagu original mereka, tapi Come on Eileen ini bikin nama Say Fairies jadi salah satu band ska dengan vokalis perempuan paling terkenal. Kejadian uniknya adalah lagu ini nih awalnya gak pengen dimasukin ke dalam album ya, tapi banyak fans yang antusias banget saat lagu ini justru dibawain live dan Epic Records memilih untuk memasukkannya dalam list album akhirnya nih Rockstars. Sampai efek sampingnya adalah lagu ini malah jadi lebih terkenal dari lagu original Say Fairies yang seperti The World Is New, Goodbye dan lain-lain. Itu jadi kayak Say Fairies itu adalah yo yang nyanyi Come on Eileen gitu. Padahal kan tadi Rockstars juga ya udah gua kasih bocorannya bahwa Dexys Midnight Runners itu yang pertama kali ngerilis si Come on Eileen ini. Come on Rockstars, do you remember these days of singing the song? Seru ya. Jadi siap-siap nih Gus tuh juga mungkin masih ada ya di masa lompat-lompatan lagu ska, ya kan? Dari wajahnya Gus tuh yang sangat paham.

Jason Borer FM. This is the Rocking Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. What's life? I lay my love on you. Kalau udah ngomongin love-lovean kayak begini, siapa sih yang mukanya langsung pop up nih di benaknya rockstars? Ooh, is it someone special? Jadi siapa yang you lay your love on to? Di manakah posisinya? Sedang di mana dia? Atau mau kamu ajak kemana dia? Wow, apakah dia sedang berada di salah satu tempat hangout terbaik di Jimbaran yang punya view, terus punya makanan, minuman, sama vibe yang kece banget, Rockstars. Ih, aku tahu, berarti ya, your loved one tuh lagi ada di Adriana Koshina and Bar ya, yang ada di lantai 8-nya Samasa Lifestyle Village. Iya, paham dong, kalau kesana kan bisa chill out di titik tertinggi di Samasta, terus bisa sambil nikmatin sunset sampai malam juga ya, bisa puas-puasin. Karena Adriana Koshina and Bar ini punya ambience ala Mexico yang menyenangkan banget. Pokoknya inspirasinya tuh salah satunya adalah karya-karya besarnya Frida Kahlo

0: Itu loh Rockstar, seniman Meksiko yang ikonik banget. Terus juga di sini nih ada sensasi makan dan minum ya, dan juga experience yang akan bikin Rockstar senyum terus. Oh, belum lagi makanannya yang dikurasi sama Chef Gerardo Ramos. Terus minuman spesial buatan mixologist dan juga bartender berpengalaman di sana, dan tentunya banyak nih spot instagramable buat Rockstar pose-pose kece, seru kan? Nah, yuk sama-sama you and your loved one dan Rarissa Sastro, boleh dong ayo kita nongkrong di Adriana Cucina and Bar yang bukanya jam 4 sore dari Senin sampai Kamis ya. Terus juga dari jam 11 siang itu kalau di hari Jumat sampai Minggu. Bahkan Rockstars juga bisa arrange acara spesial di sana. Langsung cek info lengkapnya dan juga reservasi sekarang juga. Jangan lupa di follow Instagramnya. Ceki-ceki, di scroll, yes, adriana.rooftop. Bener, Instagramnya yang itu tuh Rockstars ya, @adrianabali.rooftop. Sekali lagi, @adrianabali.rooftop.
1: Pengen dengerin lagu apa sih? Ganti-ganti terus. Sini deh, kasih tahu di Afternoon Booster.
0: Sambil lanjut ke Afternoon Booster kita di sore hari ini, mungkin tadi Rockstars ya juga udah ngeliat kisi-kisinya dari Instagramnya @therockinglife.bali. Jadi kita sore ini mau ngobrolin soal kenapa sih kamu curhat nih Rockstars, seneng banget curhat sama seseorang itu. Nah, kalau curhat, nyari solusi atau mau didengar aja? Atau kisi-kisi, siapa nih yang lagi paling enak lo curhatin, ya kan? Hai Mbak Zara. Ih, namanya kayak brand ya. Mbak Zara, tadi lagi di jalan ya. Mau kemana kamu? Oh, mau kongkong-kongkong aja katanya sambil dengerin Rarissa. Thank you so much for listening The Rocking Life Bali, Mbak Zara. Kamu katanya memang kalau curhat tuh maunya didengerin aja ya. Iya sih katanya nih ke Mbak Zara, sering banget curhatnya buat didengerin aja. Walaupun tidak jarang orang-orang sekitarnya tuh akan terpacu untuk memberikan solusi, meskipun dia tuh sebenarnya ya kayak sebenarnya gue bisa sih cari solusinya sendiri, cuman gue rese aja pengen curhat gitu. Iya kan, emang biasanya gitu ya Mbak Zara. Tapi nih Rockstars, memang kalau di dunia psikologi ya, ini dari mirror.co.uk, berbagi cerita sebenarnya adalah cara orang untuk meringankan beban atau melepas stres. Dan memang ya, yang terjadi itu sebenarnya lebih kepada seseorang hanya ingin didengar tanpa perlu banyak pertanyaan ataupun pendapat dari orang yang mendengarkan. Seperti yang tadi Mbak Zara bilang ya, dia memang curhat itu untuk merasa didengarkan, divalidasi gitu, kayak I am listened gitu kan. Dan orang cenderung untuk mengulang curhatannya ketika diberikan solusi gitu. Jadi kayak kalau lu gak pengen dia berulang-ulang ngomongin hal yang sama, udah kalau dia lagi ngemeng dengerin aja, lu gak perlu capek-capek kasih solusi say. Just listen to him or her, ya kan? Kecuali kalau dia memang mempertanyakan, gimana ya menurut lo ya, gue harus apa ya gitu. Dan memang kalau kita dengerin orang curhat nih, kalimat yang sering kali diulang itu lebih kepada menggambarkan betapa lelahnya mereka menanggung beban itu. Jadi empatinya digunakan. Kalau orang lagi curhat, apalagi yang mendalam, kagak perlu dipotong say, kagak perlu diomongin, ya lu mah cuman gitu aja gua nih. Jangan ya, daripada nanti pertemanannya malah jadi gak enak gitu. Ya seperti itulah Rockstars. Kalau lo sendiri gimana? Curhat buat nyari solusi atau pengen didengerin aja? Terus ke siapa biasanya curhatnya? Coba dong mention siapa kek, maksudnya kayak ke pasangan, ke teman, atau ke gitu yang lain, ke gebetan, atau ke situationship lo, whatever gitu kan ya. Atau mau mention orangnya langsung, kalau berani boleh say, nanti aku colek-colek. Thank you ya Mbak Zara ya, yang masih dalam perjalanan, semoga selamat sampai ke tujuan. And this one is your song. I do my head toss, check my nails, baby how you feeling?

0: you need is that one perfect song.
1: On that perfect drive.
0: Grab and Jive continues right after this.
2: Di tengah kesibukan kamu, kesehatan dan bentuk badan adalah dua hal yang paling wajib buat dijaga. Memang bukan hal gampang, tapi sekarang kita bisa dibantuin sama Louis and Friends Fitness. Gym sekaligus fitness center paling lengkap di Bali. Dengan fasilitas dan alat modern terupdate, mulai dari ruang ganti, locker, hair dryer, kolam renang, juga semua yang bikin kamu nyaman buat mulai gaya hidup aktif juga sehat sekarang. Selama bulan Juli, dapatkan promo 3 bulan membership hanya Rp1.500.000 dan promo 12 bulan membership cukup dengan Rp3.6 juta saja. Daftar sekarang buat hidup yang lebih baik, lebih sehat lagi. Datang langsung ke Louis and Friends Fitness di Jalan Bidadari nomor 99 Seminyak atau hubungi Anjar di 083-827-586-823 dan follow sosial medianya di @louisandfriendsfitness. Sekali lagi di @louisandfriendsfitness.
3: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
4: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
3: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
4: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
3: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
4: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja.

0: Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
1: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

FM Bonan FM. This is Working Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Rae, where is my husband? Di mana dia? Kok gak kelihatan batang hidungnya? Oh wow, apakah dia asik sendirian nih ya, spending time di weekend getaway? Wah, ini dia nih Rockstars ya. Coba deh, pikirin gak perlu perjalanan yang jauh-jauh atau repot nyiapin liburan ya. Kita bisa escape yang dekat dan super mudah. Dan mungkin nih husband-husbandnya juga sudah mempertimbangkan yang satu ini nih Rockstars ya. Weekend Getaway persembahan dari Arya Duta Bali di Jalan Kartika Plaza Kuta. Ini liburan yang nyenengin banget karena fasilitasnya lengkap. Terus juga ada penawaran seru selama menginap. Harga mulai dari Rp1.350.000 aja per malam. Ini banyak banget yang udah bisa kita dapetin nih Rockstars nih. Mulai dari stay di deluxe roomnya, terus juga ada daily breakfast untuk 2 dewasa dan 2 anak di bawah 11 tahun. Ah, menyenangkan karena ada late check out sampai jam 2 siang ya. Gak buru-buru check outnya. Terus juga untuk spa treatmentsnya

stays free dengan existing bed. Nah, penawaran ini berlaku untuk menginap setiap Jumat sampai Minggu dengan maksimal check outnya di hari Senin ya, Rockstars ya. Terus juga minimal stay 1 malam dan masih tersedia sampai 30 September 2026. Wah, seru nih. Makanya Rockstars, jangan sia-siakan kesempatan ini. Reservasi sekarang juga weekend getaway di area Duta Bali dan cek info lengkapnya dengan follow sosial medianya ya, @areaduta.bali. Yes, once again @areaduta.bali. Sambil kita lanjutin kembali afternoon booster kita sore hari ini nih. Eh iya, tadi thank you ya Kakak Jen Sutamia sudah request lagunya Peggy Go, udah diputerin juga. Lagi di jalan ya. Ih, tadi nyolek-nyolek udah keburu lewat tadi jam zodiaknya Gemini ya. Gemini ini sih kayaknya ya minggu ini, oh tetap dibacain. Kebiasaan Rarisa ya. Udah deh kita tahan dulu Gemini. Tapi yang pasti nih, Gemini ini kayaknya memang lagi perlu untuk mengkomunikasikan perasaannya dengan tenang ya ke seseorang yang mungkin berimpact ke masa depan kamu nih. Coba dipertimbangkan Kak Jen, siapakah itu? Ayo. Bisa jadi orang terdekatnya nih. Yang jelas ya, kalau memang deket biasanya seringkali dicurhatin. Nah, masuk. Sesuai sama afternoon booster kita sore hari ini yang tadi mempertanyakan, Rockstars, lo kalau curhat nyari solusi atau mau didengar aja? Dan biasanya siapa nih yang enak dicurhatin? Ini mungkin tadi Kakak Jen ya harus coba mengkomunikasikan ulang perasaannya ke temen curhatnya. Ayo, lagi ada apa? Kok senyum-senyum sih? Nah, memang nih ya Rockstars ya, kita tuh kadang-kadang suka bikin kesalahan juga. Kalau ada orang yang curhat, kayak langsung pengen semerta-merta merespon, menasehati dar-der-dor-dar-dur gitu. Atau kadang-kadang mengalihkan isu masalah karena kita mungkin sedang tidak sanggup mendengarkan curhatannya say gitu. Atau enggak apa ya, tidak tertarik sama pembahasan. Atau juga kita punya trauma tersendiri sama pengalaman yang sedang dicurhatin. Terus kadang-kadang kita nih juga kan kayak itu dia, empatinya kursai ya, tidak memahami perasaan orang yang curhat dan cenderung akhirnya, kenapa lo? Emang lo ngapain? Ayo. Terus kayak gitu kan, menginterogasi. Nah, jadi kalau misalkan ada seseorang yang sedang mencurhatkan, apalagi dia kayak orang yang susah crack open and then tiba-tiba dar, pengen curhat nih ke lo, justru disitulah ya, level lo sebagai teman curhat itu top notch banget Rockstars. Jadi mohon dirangkul, disayang-sayang, dipupuk, didengarkan saja. sharing lagi dong nih sama kita. Sambil request ya di 0811-3807878. Rockstars, kalau curhat nyari solusi atau mau didengerin aja. Terus biasanya curhatnya ke siapa? Gus tuh biasa curhat ke siapa? Enggak pernah curhat. Wah, bentar lagi kita tunggu ya. Setengah jam ke depan sepertinya Gustu akan mulai curhat ke Rarisa. Biasanya orang-orang tuh kalau ngelihat gue langsung pada pengen nyampah tahu di gue, Gustu. Kayak seolah-olah di jidatku tuh ada tulisan silakan nyampah di sini gratis. Enggak usah ke psikolog, ke Rarisa aja. Ya kan? Ditungguin ya Rockstars ya. Masih barengan sama Rarisa Sastra di Afternoon Booster, and this one is Pharrell Williams featuring Camila Cabello. You want sangria or wine? Please.

87.8 FM, this is Joking Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. I wanna be with you rockstars. Makanya Rarissa dari tadi ya nemenin rockstars terus dong di Afternoon Booster nih. Barusan lagunya Mandy Moore pasti bikin rockstars yang inget langsung senyum-senyum gak sih, ya kan? Dan masih lanjut lagi nih di Afternoon Booster kita di sore hari ini ya rockstars. Yang dari tadi lagi ngomongin, kamu itu suka curhat apa enggak? Terus kalau curhat itu yang tipenya pengen didengerin aja atau malah pengen dikasih solusi nih rockstars? Coba. Tadi ada Abang Adrian ya, katanya gue sih terbuka buat opsi curhat untuk didengarkan aja ataupun curhat dikasih solusi, asal yang ngasih solusi itu memiliki kompetensi nih Rarissa, sama kehidupannya bisa dipercaya, terus juga emang punya proven tracks untuk menangani masalah dia sendiri gitu. Oh ya, setuju ya. Nah sekarang nih ya, kita juga mau bahas kenapa orang cenderung ingin kasih solusi kalau ada yang curhat gitu. Alasannya karena memang ada nih manusia-manusia yang punya kognitif dengan tingkat kecepatan tinggi dan cenderung ingin menyelesaikan problem gitu, baik yang dimilikinya atau orang lain. Terus juga ada rasa empati yang bikin kita tidak nyaman kalau melihat orang lain menderita. Jadi otomatis kayak, oh daripada leun longso menderita, gue kasih support dan solusi. Dan juga solusi memang dianggap sebagai bentuk kepedulian. Atau memang kita juga sempat ada di situasi yang sama, punya pengalaman yang serupa begitu. Tapi memang gak semua orang tuh paham gitu, bisa untuk menjadi pendengar aja. Yang seperti tadi Kak Adrian bilang juga ya, harus punya kompetensi untuk menangani masalahnya sendiri gitu, baru deh kasih solusi. Nah pokoknya ya Rockstars ya, di akhir kata dari Afternoon Booster kita di sore hari ini adalah, ya memang gak semua orang curhat itu butuh untuk dikasih solusi. Tidak semua orang itu butuh pendapat kita. Kembali lagi tadi ya, ada notes dari Kak Adrian, yang penting ada kompetensi untuk memaparkan solusi karena bisa menyelesaikan problemnya sendiri. Oh wow, lengkap sekali ya kesimpulan sore hari ini. Ya, bisa jadi orang gak butuh pendapat kamu, tapi cuman butuh telinga kamu atau duit kamu.

It's Emma Borera Fam. You're listening to The Rocking Life Bali, where everyone of course is a rock stars. Lagu yang kalau diputar dari Kuta nih, dari office-nya TRL di Kuta sampai ke Jimbaran, itu rotasinya sampai 8 kali ya. Demikian pengalaman saya ya, memutar lagu Rizky Tol Bruno Mars. Lebih kedengerin sih ya di dalam kendaraan ya kan ya. Ya TH, Ricardo Christian, hai opa, gimana lagi OTW pulang? Lagunya diputerin loh. Sama juga ya seperti rockstars nih, yang mungkin banyak juga yang sudah mengambil resiko untuk kehilangan kebahagiaannya, untuk mengorbankan perasaannya. Hey, tapi jangan sampai itu kejadian lagi di weekend ini, rockstars ya. Tidak berlaku, sebab ada Rooster Fish yang sedang punya Into the Scarlet Festival. Ini dia persembahannya Rooster Fish Beach Club ya, di hari Minggu 2 Agustus 2026 ini, rockstars. Ayo bersenang-senang ya, hempaskan semua yang tidak menyenangkan. Coba kembalikan perasaan kamu yang bahagia dari dalam diri sendiri, mulai jam 3 sore sampai jam 11 malam di Rooster Fish Beach Club Pantai Pandawa. Nah, soalnya ini kan bukan sekedar party nih, rockstars, tapi juga menggabungkan musik, cocktails, entertainment. Nah, wajib banget datang ke sini, karena Into the Scarlet Festival ini punya DJ Wrigley sama DJ Isata. Pokoknya rockstars bisa chill, joget-joget, terus juga ada cocktail pop-up bar-nya ya, dengan lebih dari 50 pilihan cocktails, termasuk juga ada pilihan free flow drinks. Dan gak cuman itu nih, rockstars juga bisa menikmati foam party, dance performance, dan juga ada water drum percussion, sambil kita bisa chill-chill seru nungguin itu tuh pertunjukan kembang api di malam harinya nih. Oh, seru kan? Terus ya, this is a free entry event. Acara ini free entry nih, rockstars. Jadi bisa ajakin orang-orang tersayang. Kalau sendirian juga datang ke sana enggak apa-apa, nanti kita kenalan yuk, boleh. Terus sambil lengkapnya silakan cek aja roosterfishbeachclub.com. Dan rockstars juga ya bisa follow sosial medianya, itu ada di @roosterfishbeachclub. Coba scrolling, udah boleh scrolling Instagram lama-lama. Kan udah kelar kan jam kantornya kan? Hah? Belum, Acuci. Ya udah, enggak apa-apa, scrolling aja ya. Yes, itu dia sekali lagi, rockstars ya. @roosterfishbeachclub. See you there into the Scarlet Festival.

0: Sometimes all you need is that one perfect song
1: on that perfect drive.
0: Drive and Jive continues right after this.
2: Datang dan saksikan penampilan live band di Center Stage Hard Rock Hotel Bali yang memainkan lagu Top 40, rock, classic rock, sampai pop, spesial buat Hard Rockers. Nikmati penampilan live bandnya setiap hari mulai jam 9 malam, ditemani minuman spesial yang disiapkan Bar Rocker dengan harga mulai dari Rp79.000 saja. Jangan sampai nggak datang, kapan lagi bisa nongkrong, ngobrol, dan menikmati live band super keren kalau bukan di Center Stage Hard Rock Hotel Bali. Info lengkap direct message ke Instagram at Hard Rock Bali atau telepon 761-869, sekali lagi 761-869. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
3: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
4: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
3: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
4: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
3: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
4: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
5: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: And I'll write your name.
1: Isang Borero Fam, this is The Rockin' Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Still with me, your loved one, Rarissa Sazra, and that was Taylor Swift, Blank Space. Kayaknya hari Senin masih ada juga yang ngeblank ya, gara-gara mungkin baru saja didar-der-dor oleh setumpuk kewajiban aka kerjaan tambahan. Wah. Embrace yourself ya kan rockstars. Ayo dong, I trust you. Makanya lo juga ya, coba kasih kepercayaan lebih ke diri lo sendiri bahwa apapun yang sedang lo hadapin di hari ini, this too shall pass, alright? Dan kalau sudah benar-benar ngeblank nih, gak tahu lagi Rarissa mau mikirin apa yang indah-indah, oh, aku punya ide. Bagaimana kalau kamu berpikir untuk mengajak dirimu dan orang-orang tersayangmu, kita makan enak yuk. Gas gak sih? Yes, gak usah jauh-jauh, di Seminyak aja Rockstars ya. Karena Sugar Sun Seminyak Bali punya yang namanya Four Fantastic Neighborhood Flames Part 2. Nih hadir di hari Jumat 31 Juli ini. Ih, pas banget Rockstars ya. Udah masuk weekend kan Jumat kan. Mulainya dari jam 5 sore sampai jam 8 malam di Sugar Sun Sunset Terrace. Dan kita bisa dapat kesempatan eksklusif banget nih menikmati all you can eat grill paling mewah di Bali. Ih, gak tanggung-tanggung loh Rockstars ya. Spesial banget dari 4 orang chef terkenal dan berpengalaman banget di Bali. Nih ya, ada Chef Harry Rizkiawan. Beliau adalah Executive Chef of Hotel Indigo Bali Seminyak Beach. Terus ada Chef Bayu Retno Timur, President of Bali Culinary Professional. Nah, selain itu juga ada Chef Chris Smith, Corporate Chef of Red Gunpowder. Dan juga Chef Arif Wicaksono, the Executive Chef of Woods Bali Restaurant. Wow, gokil kan? Dan semua kelezatan ini kita bisa nikmati sama-sama hanya dengan Rp500.000 net per orang. Au! Aku mau banget sih ini Rockstars. Gimana, kamu mau enggak? Tadi katanya ngeblank ya. Udah, ikutan aja yuk biar kita bisa bersenang-senang ya. Untuk info lengkapnya cek sosial medianya Sugar Sun Seminyak Bali. Itu ada di @sugarsun.bali. Nah, coba scroll Instagramnya mana? sugarsun.bali @sugarsun.bali ya. Kita sama-sama hadir di Four Fantastic Neighborhood Flames Part 2 only on Sugar Sun Seminyak Bali. See you there.

0: Isa yung punan of fam, Rock Your Day with The Rocking Life Bali, where everyone can be a rock star. Second Head Serenade, Fall For You. Mungkin rasa jatuh hatinya sedang tidak terwadahi dengan baik, Rockstars, karena dia udah ada yang punya. Atau mau gas aja. Tapi kalau yang mau ngegas aja sih ya, ya udah nggak apa-apa, asal resikonya Anda yang tanggung sendiri ya. Kalau Rarisa sih mau ngegas, kasih Rockstars rekomendasi film yang satu ini.
1: What do you know about the multiverse?
2: When the rhythm starts to play, I need to be nervous.
3: Recommended movie.
0: Nah, kali ini yang direkomendasikan buat Rockstars adalah sebuah film Perancis yang judulnya Overdose. Nah, ini ceritanya tentang seorang polisi bernama Sarah yang menyelidiki jaringan narkoba skala besar ya. Dan di saat yang sama ini juga ada polisi kasus kriminal namanya Richard Cross. Dia juga ngelakuin penyelidikan kasus pembunuhan yang ada hubungannya sama peredaran si narkoboy itu, Rockstars. Menyadari kalau kasus mereka ini ternyata ada connectivity-nya gitu ya, saling terhubung. Lalu keduanya bekerja sama dan menemukan kalau mereka itu bukan sekedar berurusan dengan perdagangan narkoba yang biasa-biasa aja. Tapi semakin mereka menyelami, semakin dalam juga kasus yang mereka hadapi, dan semakin besar ya orang-orang yang jabatannya gede-gede banget yang harus dihadapin di belakang. Akhirnya mereka harus berpacu dengan waktu ya, bukan dengan melodi, tapi dengan waktu, sampai terus berusaha untuk menghentikan transaksi narkoba internasional yang resikonya of course menewaskan semakin banyak orang-orang di sekitarnya. Seperti apa, Rockstars ya? Coba silakan ditonton Overdose di layanan streaming sekarang. Sambil aku mau supaya Rockstars nih ya nyanyi terus ya. Dosis yang dinaikin adalah dosis nyanyi-nyanyi aja kita. Lagu dari Justin Bieber featuring Nicki Minaj. This one is Beauty and the Beast. Let's go.

0: 8.7.4 FM, this is The Rocking Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. 420, Mangu. Kamu yang membuat aku termangu dari tadi, Rockstars, ya. Karena kamu kayaknya sedang menatap kosong. Kenapa? Kangen sama seseorang? Yang dikangenin belum jawab-jawab perasaan kamu atau belum jawab cacatan kamu deh minimal. Ya udah, Rarisa lah yang akan menjawab ya. Panggilan hatimu, Rockstars tersayang. Yang jelas semoga aja apapun yang sedang dihadapi, kembali lagi lo selalu punya keyakinan bahwa this too shall pass. Terus juga ada orang-orang terbaik yang selalu menjaga hatimu dan menyemangati dirimu. Alright, it's time for me to go. Lagunya manis banget, saya kan. Ya udah ya, Rockstars ya, take care. I'll see you soon next week. Terima kasih sudah dengerin The Rocking Life Bali dan juga Drive and Jive barengan sama Rarisa Sastro. And please stay tuned on 87.8 FM, The Rocking Life Bali. Have a rocking Monday night. I'll see you soon. And bye bye, Rockstars.
1: End your day with a smile, a happy thought, and a grateful heart. Drive safe and see you on the next edition of Drive.

0: DRL.
1: DRL.
0: Where everyone can be a rock star.
1: Rock star. Yeah.

87.8 FM, this is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Kalau kamu ketemu sama orang baru rockstar, mungkin kamu kasih penilaian secara langsung. Kadang kita ngotakin, ah ini temennya ini dia pasti begini. Tapi kalau orang-orang seperti ini kumpul di satu tempat, biasanya akan nyenengin karena obrolannya beda-beda. Dan kamu gak perlu lagi mikirin perjalanan jauh, nyiapin liburan, capek-capek. Karena escape yang dekat dan super mudah itu ada di Weekend Getaway dari Arya Duta Bali. Dekat aja kok tempatnya Arya Duta Bali itu di Jalan Kartika Plaza Kuta, di mana liburan paling nyenengin dengan fasilitas paling lengkap ada di sana. Penawaran seru selama menginap ada juga. Harganya mulai dari Rp1.350.000 per malam, di mana kita udah bisa dapetin stay di deluxe room, daily breakfast buat dewasa dan 2 anak di bawah 11 tahun. Kemudian bisa late check out sampai jam 2 siang, ada diskon 20% buat spa treatment dan complimentary Sunday yoga class, juga kids stay free dengan existing bed. Penawaran ini berlaku tiap Jumat sampai Minggu dengan maksimal check out di Senin, minimal stay 1 malam dan tersedia sampai 30 September 2026. Jadi kamu reservasi aja sekarang. Cek info lengkapnya, follow sosial medianya langsung di aryaduta.bali, sekali lagi @aryaduta

0: di tengah kesibukan kamu, kesehatan dan bentuk badan adalah dua hal yang paling wajib buat dijaga. Memang bukan hal gampang, tapi sekarang kita bisa dibantuin sama Louis & Friends Fitness. Gym sekaligus fitness center paling lengkap di Bali. Dengan fasilitas dan alat modern terupdate, mulai dari ruang ganti, locker, hair dryer, kolam renang, juga semua yang bikin kamu nyaman buat mulai gaya hidup aktif juga sehat sekarang. Selama bulan Juli, dapatkan promo 3 bulan membership hanya Rp1.500.000 dan promo 12 bulan membership cukup dengan Rp3.6 juta saja. Daftar sekarang buat hidup yang lebih baik, lebih sehat lagi. Datang langsung ke Louis & Friends Fitness di Jalan Bidadari nomor 99 Seminyak atau hubungi Anjar di 083-827-586-823 dan follow sosial medianya di @Louis & Friends Fitness. Sekali lagi di @Louis & Friends Fitness.
1: This is TRL, the rockin' life. TRL, rockin' you all day long. All day long.

This is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Ceritanya nih Rockstar, kan kita sering banget nih ngerasa puyeng, ngerasa ribet gitu kan ya. Hidup kita memang selalu penuh dengan tekanan. Tapi kamu perlu rilis kali-kali makan enak gitu kan ya. Apalagi kalau makannya di Sugar Sense Minyak Bali yang punya Four Fantastic Neighborhood Flames Part 2. Hari Jumat 31 Juli 2026 mulai jam 5 sore sampai jam 8 malam di Sugar Sense Sunset Terrace. Kita bisa dapat kesempatan eksklusif nikmatin nih All You Can Eat Grill paling mewah di Bali dari 4 orang chef terkenal dan berpengalaman. Tentunya yang pertama ada Chef Harry Rizkiawan, Executive Chef of Hotel Indigo Bali Seminyak Beach. Kemudian ada Chef Bayu Retno Timur, dia adalah President of Bali Culinary Professional. Kemudian ada Chef Chris Smith, Corporate Chef dari Red Gunpowder. Kemudian ada juga Chef Arif Wicaksono, Executive Chef dari Woods Bali Restaurant. Semua kenikmatan ini, kelezatan dan kemewahan ini bisa kamu dapetin dengan Rp500.000 net per orang. Jadi buat info lengkapnya cek aja sosial media Sugar Sense Minyak Bali di @sugarsense.bali. Sekali lagi @sugarsense.bali.

0: The Rockin' Life News Update.
1: Berita pertama dari CNNIndonesia.com, Presiden Bangladesh Mohammad Shahabuddin resmi mengumumkan pengunduran dirinya Jumat 24 Juli 2026. Walaupun baru menjabat selama 2,5 tahun, Mohammad Shahabuddin memilih mundur karena alasan kesehatan di tengah desakan dari partai oposisi. Posisi Presiden sementara sekarang diambil alih Ketua Parlemen Hafizuddin Ahmed dan Presiden baru dijadwalkan bakal dipilih dalam 90 hari ke depan. Berita kedua masih dari CNNIndonesia.com, Katy Perry mengungkapkan kemarahannya setelah lagu Firework dipakai tanpa izin akun TikTok resmi Gedung Putih Kamis 23 Juli 2026. Katy Perry merasa kecewa karena lagu bertema harapan dan motivasi tersebut justru dijadikan musik latar untuk video cuplikan serangan militer ke Iran. Katy Perry menegaskan karya musiknya diciptakan untuk menyatukan orang-orang, bukan untuk merayakan kekerasan atau propaganda perang. Berita ketiga dari Kompas.com, pemain timnas Spanyol Dani Olmo secara tegas menolak permintaan maaf dari asisten pelatih Argentina, Roberto Ayala, karena perselisihan di final Piala Dunia 2026. Penolakan ini berawal dari wawancara Roberto Ayala di Valencia Capital Radio, Rabu 22 Juli 2026. Roberto Ayala meminta maaf atas insiden di final Piala Dunia, tapi justru menuduh Olmo melakukan provokasi kata-kata terlebih dahulu. Melalui media Diari de Terasa, Olmo menilai Roberto Ayala tidak jujur, dan menegaskan seorang profesional harus berani mengakui kesalahan tanpa mencari pembenaran untuk memberikan contoh bagi generasi muda. Demikian ketiga berita saya bacakan. Saya Yuyu Medlin untuk The Rockin' Life Bali News Update.
2: Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.
3: Jet setter, go getter.

0: go down over time.
1: Eh, Cici, kirimin gue stiker jorok lo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
2: Yang mana? Ini bukan?
1: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
2: Eh, gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
1: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
3: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
4: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: sudah terlatih untuk mendengar dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita, yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi, jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
1: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

TRL, The Rockin' Life. TRL. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: DRL, The Rockin' Life. DRL. DRL. Where everyone can be a rock star.
1: Start your day fresh. Start your day with something good. Start your day with The Rockin' Life. DMHR.
2: FM, The Rockin' Life Bali, where everyone can be a rockstar. Selamat pagi, rockstar. Mana semangatnya 1000 penonton ini? 1000 ya.
3: Yes, maksudnya selamat pagi dan selamat datang juga rockstar di Rockin' Life Bali. Semoga pagi ini menjadi harapan yang baik untuk kita semua ya. Amin. Walaupun kalau dari daerah Kuta ya, rockstar lagi mendung banget ya.
2: Mendung.
3: Berasa anginnya kencang,
2: anginnya
3: dingin.
2: Kencang, dingin, pas banget
3: untuk tidur.
2: Tidur. Tapi enggak juga sih rockstar, kadang cuaca-cuaca kayak gini tuh malah buat beberapa orang tuh kayak bangun. Contohnya aku tuh enggak bisa dingin.
3: Oke.
2: Okay. Kalau misalnya aku tidur di ruangan yang terlalu dingin, aku tuh justru enggak nyenyak. Jadi aku kayak cepet kebangun-kebangun gitu loh.
3: Oh, yes, yes.
2: Ada orang yang menikmati kan kalau udaranya sejuk dan lain-lain. Nah, aku tuh enggak bisa.
3: Oh.
2: Aku mending kayak netral aja gitu.
3: Yes, yes. Cuman menurutku untuk aku yang suka, yang enggak suka dingin juga ya rockstar ya. Kebetulan gampang sakit anak ini. Jadi biasanya kalau terlalu dingin biasanya akan flu dan susah tidur. Dan jujur belakangan ini kan lebih sejuk ya udaranya, nggak panas. Jadi gue ngerasa lebih nyaman, lebih enak untuk tidur sih, lebih nyenyak aja. Dan termasuk juga di jalanan, karena barusan menuju studio gue pakainya motor. Itu kerasa lebih melek aja memang
2: ya,
3: karena kan dingin. Terus harus fokus juga pagi-pagi. Enak
2: Nah buat kamu rockstar yang mungkin sama kayak kita, bangunnya pagi dan harus berangkat kerja jam segini, pokoknya hati-hati di jalan, utamakan keselamatan. Jangan lupa sedia payung ya kan. Habis itu satu lagi, jas hujan.
3: Jas hujan. Oh ya, jaket hujannya disiapin juga.
2: Jaket hujannya jangan lupa ya, Wak ya.
3: Yes, yes, banyak kita bakal seru-seruan dari jam 7 ini rockstar sampai jam 10 pagi. Dan stick around terus 8.8 FM, cause this is Gamma Air. Good morning.
2: Happy Rockstar barengan Yu Wedelin
3: dan juga Heru Weda.

0: A Fantastic Head Start with GMHR.
1: With GMHR will continue
0: right after this.
2: Kalau biasanya kamu cuma menikmati seafood di meja makan, kali ini saatnya merasakan seluruh perjalanannya. Catch and Grill dari Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort mengajak kamu memulai hari sejak jam 7 pagi dengan berlayar di Laut Bali, menangkap ikan segar langsung dari sumbernya sambil menikmati snack dan suasana pagi yang tenang. Setelah kembali ke daratan, hasil tangkapan kamu akan diolah jadi 3 course lunch eksklusif yang disajikan di Toya Beach Bar and Grill mulai jam 12 siang. Pengalaman bisa kamu rasakan mulai dari 4,5 juta rupiah plus-plus per couple, sudah termasuk perjalanan memancing, minuman, snack, welcome drink saat kembali ke resort, dan lunch. Mau ramean juga bisa, cukup menambah 1,5 juta rupiah plus-plus per orang. Reservasi sekarang, hubungi Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort di WhatsApp 0811-3830-5954 dan ikuti sosial media at Sofitel Bali Nusa Dua. Sekali lagi, at Sofitel Bali Nusa Dua.
3: Wah, udah parah sih ini.
4: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
3: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
4: Lah, abang bukan ahlinya.
3: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
2: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rockin' Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rockin' Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali. From golden hour to fireworks, this is where you belong. Rooster Fish Beach Club presents Into the Scarlet Festival Minggu 2 Agustus 2026 mulai jam 3 sore sampai 11 malam. Buat weekend kamu jadi lebih seru, lebih ramai, lebih memorable. Bakal ada penampilan dari DJ Wrigley dan DJ Isata, juga cocktail pop-up bar dengan lebih dari 50 pilihan cocktails termasuk pilihan free flow drinks. Gak hanya itu, kamu juga bisa menikmati foam party, dance performance, dan water drum percussion sambil menunggu pertunjukan kembang api di malam hari. Dan lebih serunya lagi, acara ini free entry. Info lengkap cek roosterfishbeachclub.com dan follow sosial medianya @roosterfishbeachclub. Sekali lagi @roosterfishbeachclub.
0: This is TRL, The Rockin' Life. TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: up your morning with the hottest news from around the world. This is Hard Rock FM Bali Newsroom.
1: Berita pertama dikutip dari CNNIndonesia.com. Adik perempuan Kim Jong-un, Kim Yo-jong, mengkritik pernyataan negara-negara ASEAN yang menyerukan Semenanjung Korea bebas dari senjata nuklir. Kim Yo-jong sebut imbauan ASEAN itu nggak masuk akal dan meminta ASEAN untuk tidak mengikuti Amerika terkait denuklirisasi. Korea Utara juga sudah menegaskan statusnya sebagai negara pemilik senjata nuklir yang juga masuk ke dalam konstitusi negara sejak tahun 2023.
2: Berita kedua dari antaranewsbali.com. Kementerian HAM Wilayah Kerja Bali memprotes aksi main hakim sendiri di Paturiti Tabanan yang menyebabkan seorang warga terduka pencuri ayam meninggal dunia. Koordinator Kementerian HAM Bali, Anak Agung Gede Ngura Dalem, menegaskan tindakan tersebut melanggar hukum dan HAM. Pihak Kementerian HAM mendesak kepolisian untuk menindak tegas pelaku secara transparan, sekaligus memberikan pendampingan psikologis dan perlindungan bagi keluarga korban. This is you, Madeline.
1: This is Arwada.
2: For the Rocking Life Bali
1: Newsroom.
3: GMHR, only on The Rocking Life. The Rocking Life.

0: A Fantastic Head Start with GMHR
1: will continue
0: right after this.
2: Datang dan saksikan penampilan live band di Center Stage Hard Rock Hotel Bali yang memainkan lagu Top 40, rock, classic rock, sampai pop, spesial buat Hard Rockers. Nikmati penampilan live bandnya setiap hari mulai jam 9 malam, ditemani minuman spesial yang disiapkan Bar Rocker dengan harga mulai dari Rp79.000 saja. Jangan sampai nggak datang. Kapan lagi bisa nongkrong, ngobrol, dan menikmati live band super keren kalau bukan di Center Stage Hard Rock Hotel Bali. Info lengkap direct message ke Instagram @hardrockbali atau telepon 761869. Sekali lagi, 761869. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
3: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
4: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
3: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
4: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
3: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.

0: awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @thewalkinglife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @thewalkinglife.bali sekarang juga.
1: Aryo Duta Bali mempersembahkan Weekend Getaway. Weekend Getaway adalah paket liburan yang paling menyenangkan dengan fasilitas lengkap dan banyak bonus selama menginap. Dengan harga mulai dari Rp1.350.000 per malam, kamu sudah bisa mendapatkan daily breakfast untuk 2 orang plus 2 anak di bawah 11 tahun, late check out sampai jam 2 siang, diskon 20% untuk spa treatments, complimentary Sunday yoga class, dan kids bisa stay

0: gosip sih, udah biasa. Kita kasih berita benernya. Berita public figure.
1: Yes, Rockstar, ini saatnya untuk kita bahas-bahas yang satu ini. Mm-mm. Yang kali ini kita kedatangan dari jauh-jauh juga, Rockstar.
2: Jauh, ya.
1: Bukan
2: makanya
1: sejauh
2: deket sih, by the way. Jauh semua.
1: Bukan sejauh dari Kuta ke Canggu, Rockstar. Tapi memang sangat jauh. Ini jauh. Datang dari Mbak Selena Gomez. Yang baru aja merayakan ulang tahunnya yang ke-34 bareng suaminya Benny Blanco ya di Itali, Rockstar.
2: Iya, yes, jadi lewat Instagramnya Selena Gomez tuh share momen tiup lilin dengan caption rasa syukurnya. Soalnya panjang banget tuh captionnya.
1: Oh, long text. Intinya gimana?
2: Intinya pokoknya dia kayak bersyukur gitu loh. Terus sama hal-hal yang ada di sekitarnya, terutama kayak suaminya. Ditambah juga Benny juga ada ikutan upload video lucunya si Selena pas dia gendong Selena yang kayak gitu dengan caption "My beautiful wife, I'll carry you whenever you wanna go forever. Happy birthday my love."
1: Oh, oh my god, so sweet.
2: Capek banget ya, mau dong digendong selamanya. Soalnya capek ya, agak pegel ya kalau jalan kaki terus. Jadi kalau ada yang mau gendong boleh.
3: This is CRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

find you are Ellie. Where everyone can be a rock star.

0: It's when we revamp this is the Rocky Life Valley where everyone can be rockstar.
1: Yes.
0: No playing. Mm-mm. Thank you next rockstar pastinya dari Arena Grande.
1: Yes, pokoknya kamu bisa bilang thank you sama kita nanti setelah kita kasih tahu kamu satu hal yang wajib banget kamu datengin. Wajib banget kamu tahu nih rockstar, apalagi buat kamu yang memang suka yang namanya tuh kayak party di pinggir pantai ya, atau enggak ngabisin waktu bareng teman-teman kamu yang cuman bisa kamu lakuin mungkin 2 minggu sekali atau mungkin sebulan sekali.
0: Yes, yes.
1: Atau mungkin kamu yang udah enggak ngumpul sama teman-teman kamu.
0: Ini saatnya yang tepat ya.
1: Saat yang tepat. Soalnya nih Rockstar ada Rooster Fish Beach Club present into the Scarlet Festival yang bakal diadain minggu 2 Agustus 2026.
0: Yes.
1: Berarti minggu ini mulai dari jam 3 sore sampai 11 malam di Rooster Fish Beach Club Pantai Pandawa.
0: Yes,
1: jadi ini Rockstar, ini tuh bukan hanya sekedar party di pantai, tapi juga menggabungkan antara musik, cocktails dan juga entertainment, yang mana kamu wajib banget datang ke party satu ini. Ingat ya, wajib. Jadi Into the Scarlet Festival ada akan menghadirkan mulai dari DJ Brickley, terus ada DJ Isata, juga ada cocktail pop art bar yang lebih dari 50 pilihan cocktails, termasuk pilihan free flow drinks.
0: Ada juga ya. Berarti pilihan koktelnya banyak, terus ada free flow drinknya juga ada, Rockstar.
1: Betul.
0: Jangan-jangan masuknya free juga.
1: Ah, ini dia. Yes, masuknya
0: iya,
1: free. Masuknya bener. Free, Rockstar.
0: Wow.
1: Jadi acara ini tuh benar-benar free entry. Jadi gak cuman kamu bisa nikmatin DJ atau mungkin kayak minumannya aja, kamu juga bisa menikmati foam party.
0: Ada foam party.
1: Yes, terus ada dance performance dan juga water drum percussion sambil menunggu pertunjukan kembang api di malam hari.
0: Wah, lengkap itu experience
1: best
0: yang lo dapetin, Rockstar. Minumannya lengkap, entertainmentnya juga ada.
1: Betul.
0: Terus free entry lagi. Apa yang kau dustakan, Rockstar?
1: Iya. Jadi langsung aja Rockstar, cek info lengkapnya di roosterfishbeachclub.com. Dan jangan lupa juga follow sosial medianya di @roosterfishbeachclub. Sekali lagi, @roosterfishbeachclub.
2: Good morning, good music, making your good mood. Hard Rock FM Bali Music Lab.
1: Yes, Rockstar. Kali ini kita bakal nambahin playlist kamu. Jadi kamu udah siap belum? Karena ini bawaannya hujan ya, jadi banyak air.
0: Banyak air. Mengenang di jalan.
1: Iya, jangan dong, jangan di jalan dong.
0: Jangan
1: itu
0: ya.
1: Gimana ya? Nanti bingung juga mau ngomentarinnya ke siapa gitu. Tapi kita bakal ngomongin soal air dan renang-merenang ya. Soalnya ini ada satu single terbaru dari Jack Gray yang judulnya Swimming in Jeans.
0: Berarti dia berenang pakai jeans gitu.
1: Iya, berat dong ya.
0: Berat
1: pas
0: ya.
1: Seperti jadi Swimming in Jeans adalah single sekaligus title track untuk album debutnya Jack Gray. Jadi lagu ini juga menjadi salah satu karya paling personal dan emosional dalam karirnya.
0: Yes, Rockstar. Dan ngomongin tentang judulnya nih, Swimming in Jeans.
1: Siap.
0: Yang sesuai yang bersan bilang, Rockstar berenang pakai celana jeans. Which is di bayangan gue langsung adalah oke, gue renang pakai jeans
1: berat
0: ya sih. Nah, jadi menggambarkan perasaan yang berat. Oh, pas ya berat ya.
1: Pas,
0: terus ada keraguan dan juga perjuangan untuk tetap bisa bertahan. Atau istilahnya keeping your head above water di tengah situasi hidup yang menekan.
1: Aduh,
0: keren ya secara filosofi ya. Sebenarnya keren banget, Rockstar. Benar-benar kayak menarik
1: ya. Jadi lagu ini juga diproduksi dan dimainin sendiri langsung sama Jack Gray.
0: Wow.
1: Jadi lagu ini memang dibuat sangat minimalis dan intim, Rockstar, karena memang fokus utamanya itu terletak di tekstur vokal, gitar dan kejujuran liriknya.
0: Biar kita nggak bikin yang berat-berat, Rockstar. Biar aja Jack Gray yang melampiaskan keberatannya dia ke kita lewat Swimming in Jeans.